0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, adik aku kok lebih pendek dan kecil dibanding adik kamu ya? Padahal seumuran. Apa adik aku stunting ya?
3: Anak yang kecil dan pendek belum tentu stunting. Tapi anak stunting pasti kecil dan pendek karena kurang gizi.
2: Wah, baru tahu aku.
3: Perbaiki aja gizinya supaya tumbuh kembangnya membaik.
2: Iya ya, apalagi anak-anak sekarang kan suka jajan sembarangan. Nanti aku bilangin mama deh.
4: Yuk bantu orang tua kita jaga kesehatan keluarga. Ingatkan untuk makan makanan bergizi, minum susu atau ASI untuk adik bayi, rajin makan sayur juga buah, dan rutin ke posyandu. Karena keluarga sehat dimulai dari kita semua.

2, kabar baik datang dari Yogyakarta nih. Pemerintah DIY Temen Road 2 ini resmi menetapkan 5 kelurahan mandiri budaya tahun ini, tahun 2026. Nah, ini salah satu upaya memperkuat pelestarian budaya dan juga mendorong pemberdayaan masyarakat yang basisnya adalah potensi lokal. Dan harapannya, kelurahan-kelurahan ini bisa jadi contoh nih Temen Road 2 untuk menjaga tradisi juga mengembangkan ekonomi budaya di wilayahnya. Wow, keren banget ya Temen Road 2 kalau udah ngomongin budaya kali ini ya. Semoga nanti ini salah satu upaya yang bisa diikuti oleh anak muda Jogja, tentunya bisa mengenal lebih dekat dengan budaya kita. Gitu Temen Road 2. By the way, kali ini aku mau menyapa juga yang udah gabung di 0811-2511-025. Halo Kak Teo dari Magelang. Halo, selamat pagi Kak Teo. Kak Teo hari ini mau request lagunya Nina dari Face. Oke, kalau gitu aku sharing dulu. Dan spesial buat Kak Teo ada Dua Lipa dulu ya. Nanti abis itu aku sambung lagunya Nina. Spesial buat Kak Teo yang ada di Magelang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Generasi siaga bencana perlu tahu. Gempa bumi memang bisa datang kapan aja tanpa permisi. Penting banget buat kita siap, bukan panik.

0: Pertama, pastikan kamu tahu titik aman di rumah atau sekolah, seperti di bawah meja yang kuat atau dekat pilar bangunan. Kedua, kalau gempa terjadi, drop, cover, dan hold on. Jongkok, lindungi kepala dan tetap di tempat sampai gempa berhenti. Ketiga, siapin tas siaga bencana. Berisi air, makanan ringan, obat-obatan, senter, power bank, dan dokumen penting. Gempa memang nggak bisa diprediksi, tapi kita bisa siapin diri. Stay safe ya!
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Buat kalian teman Pro2, pecinta produk lokal dan juga ekonomi kreatif, ini ada kabar menarik loh ya. Karena pameran kerajinan terbesar nih di Indonesia yang kita kenal nih Inacraft teman Pro2, ini kembali jadi ajang bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan karya terbaiknya. Ada fashion, ada aksesoris, ada kriya kayu, ada anyaman, sampai ada beragam produk dekorasi rumah nih teman Pro2. Semuanya ada dengan sentuhan khas budaya Indonesia. Nah, buat kamu yang sedang cari inspirasi ataupun oleh-oleh, atau bahkan mau mendukung nih produk buatan anak bangsa, ini Inacraft ini bisa menjadi destinasi ataupun tempat yang menarik untuk dikunjungi teman Pro2. Karena selain belanja, pengunjung juga bisa mengenal lebih dekat dengan kekayaan kriya dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan kemarin waktu aku kesana teman Pro2, itu dari Thailand juga ada, yang internasional juga ada. Dan tentunya ini jadi salah satu hal untuk mendukung karya lokal, karena setiap produk yang kita pilih turut menjadi bagian dari kemajuan industri kreatif Indonesia. Gitu teman Pro2. Oh iya, sekarang silakan buat kamu yang mau request lagu, langsung join aja di 0811-2511-025. Dan sebelumnya aku mau puterin lagu Blackpink dulu, spesial buat memberikan semangat untuk kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info cuaca hari ini.
2: FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yap, teman Pro 2 udah di jam 7.30. Saatnya kita akan update terlebih dahulu informasi perakhiran cuaca untuk hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan kita akan awali untuk info perakhiran cuaca wilayah Bandara IAIA bersama dengan Prakirawan Wines.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini Kamis 16 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu tadi teman Pro 2 untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Bandara YIA, dan kita akan update berikutnya untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Prakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Baik pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakhiran cuaca untuk perairan selatan Yogyakarta. Kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil atau tidak ada. Demikian perakhiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti, perakhirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Itu tadi teman Pro 2 informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kamu bisa update selalu di Pro 2 Jogja setiap jam 7.30. Dan stay tune bareng kita di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sekian info

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

92 kabar dari dunia hiburan nih. Nagita Slavina ini menyampaikan kalau ada rencana Rans Entertainment untuk menggelar rangkaian konser musik Teman 92, hingga rencananya juga akan ada festival musik tahunan yang ini terinspirasi dari konsep Coca-Cola Teman 92, yang program ini menjadi bagian dari pengembangan industri hiburan dan juga musik di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Wah, keren banget ya Teman 92. Cocok banget buat kalian para pecinta musik. Ini bisa jadi hiburan yang membahana tentunya ya. By the way Teman 92, aku mau menyapa juga untuk Kak Rini di Bakam yang udah gabung pagi hari ini. Suka ngenjang Mbak Ajeng, suka ngenjang juga loh Mbak Rini. Pokoknya suka morning ya. Hari ini Mbak Ajeng di pagi kali ini mau minta lagunya Nona Rollerblade spesial untuk Teman 92. Oke, ready nih lagunya buat Nona-Nona cantik dari Bakam. Spesial kali ini ada Nona Rollerblade.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat kreatif, seiring dengan perkembangan dan tuntutan era yang makin kompetitif dan komunikatif ini, perkembangan bahasa juga tentunya semakin pesat. Kita dituntut untuk menguasai banyak bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah sekitar dan bahasa asing yang wajib kita pelajari. Apa saja sih pentingnya menguasai bahasa? Sahabat, kuasailah bahasa asing. Belajar bahasa asing sesungguhnya akan membuka cakrawalamu. Dengan menguasai bahasa asing, kita semakin berpeluang lebih besar untuk menguasai dunia. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia juga sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, kita juga harus melestarikan bahasa daerah ya. Jangan pernah punya pikiran atau dipandang kuno atau lawas jika belajar bahasa daerah. Tahukah kamu, sahabat, bahasa daerah adalah kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni, dan budaya. Bahkan, eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi, jangan pernah ragu untuk menguasai bahasa ya. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Jogja.

0: Cinta Merdeka 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yap, teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng kali ini. Dan luar biasa ya, euforia Piala Dunia 2026 masih terasa hangat nih teman Pro 2. Gimana nih hangat tadi pagi gimana nih? Dua pertandingan semifinal telah menyuguhkan drama, kejutan sampai aksi-aksi memancing banyak perbincangan. Kini Argentina dan juga Spanyol resmi melangkah ke partai final setelah menyingkirkan Inggris dan juga Prancis. Lalu apa sebenarnya yang membuat laga semifinal kali ini begitu menarik? Apakah karena strategi para pelatih ataupun mental para pemain dan juga justru momen-momen krusialnya nih yang mengubah jalannya pertandingan? Dan pagi hari ini kita akan ngobrol seputar Piala Dunia bareng dengan Coach Susila. Selamat pagi, Coach.
1: Selamat pagi.
0: Luar biasa semangat pagi ya, Coach ya.
1: Ya, selamat pagi. Tetap semangat, tetap sehat.
0: Luar biasa, tetap semangat, tetap sehat. Gimana, Coach? Tadi pagi, Coach?
1: Wah, sangat dramatis sekali hari ini.
0: Dramatis banget ya, Coach ya. Greget banget ya, Coach.
1: Iya.
0: Oke, mungkin boleh disampaikan Coach, bagaimana Coach Susila ini melihat kualitas dua pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini, Coach?
1: Ya, ini banyak diperkirakan orang bahwa final nanti atau semifinal.
0: Ya. Yeah.
1: Final atau semifinalnya?
0: Semifinalnya
1: ini?
0: Dong, Coach. Semifinal dulu kita.
1: Semifinalnya memang banyak diprediksi orang sangat-sangat dramatis, sehingga dengan susah payah masing-masing tim bisa mengalahkan satu dengan yang lainnya.
0: Oke, okay, nice gitu ya. Tapi apa Coach yang paling mencuri perhatian Coach Susilo ini dalam laga antara Spanyol yang tentunya kontra Prancis gitu kan ya? Gini, gimana Coach?
1: Ya, yang menjadi perhatian adalah bahwa Spanyol merupakan tim kolektif kolegial yang sangat bagus dan rapi dalam tim, sehingga bisa mematahkan apa itu serangan-serangan dari Perancis yang notabene mengandalkan Mbappe sebagai goalkeeper.
0: Oke. Baik, kalau menurut Coach Susilo sendiri, sebetulnya apa Coach yang menjadi kunci keberhasilan dari Spanyol nih sampai melangkah ke finalnya?
1: Ya, saya melihat bahwa skill individu maupun teamworknya sangat luar biasa bagus, sehingga dia bisa mempergunakan lebar lapangan dengan baik, didukung oleh para pemain seperti Pedro, yang bisa mengatur irama permainan, sehingga bisa membuat frustasi tim Prancis.
0: Oke. Kalau dari sisi taktik sendiri Coach, apa yang kira-kira membuat permainan dari Spanyol ini tampil efektif gitu Coach?
1: Ya. Masa transisi Spanyol sangat bagus, sehingga taktiknya dia menguasai lini tengah. Kemudian dalam sekejap dia bisa membuat apa serangan yang apa tiba-tiba, sehingga membuat pertahanan Prancis tidak kalah kapit.
0: Nice.
1: Jadi penguasaan tim tengah sangat dikuasai oleh tim Spanyol.
0: Oke, baik. Oke, berarti penguasaan dari tim tengahnya sendiri ya, dari permainan Spanyol gitu ya, Coach ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita flashback nih, kalau kita melihat Prancis, tapi sebenarnya kalau dari Prancis sendiri apa sih Coach yang membuat kurang ini?
1: Ya, saya melihat ya hanya mengandalkan satu orang Mbappe sama itu yang siapa itu Olise ya itu.
0: Olise,
1: ya.
0: Oke.
1: Ya, tinggal dua orang itu di apa dimatikan seolah-olah Prancis ya ayam tanpa taji, Mbak.
0: Baik. Kalau kita ke laga Argentina nih ya, Coach ya. Kita beralih geser sebentar nih, Coach. Ke laga Argentina yang yang versus Inggris. Nah, gimana Coach melihat jalannya pertandingan antara Argentina sama Inggris?
1: Ya, sangat bagus, Mbak. Sangat ya mendebarkan karena di satu sisi Inggris 85 menit bisa konversi ke belum bisa dibalas oleh Argentina, sehingga kalau tim yang tidak punya mental juara ya Mm-hmm. Akan secara tergesa-gesa sehingga malah menjadi blunder.
0: Oke. Jadi gerusa-gerusu gitu ya, coach ya.
1: Iya. Mm-hmm. Tapi Argentina kan punya mental juara.
0: Iya. Yeah.
1: Sehingga dia dengan sabar, dengan tenang, dia bisa memanfaatkan kelengahan dari pertahanan Inggris.
0: Oke, nice coach. Kalau dilihat-lihat dari permainannya, coach, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab Argentina ini bisa bangkit setelah sempat ketinggalan kemarin, coach?
1: Ya, taktik pelatih sangat bagus, Mbak, menggantikan beberapa pemain, ya, sehingga ada apa istilahnya nafas baru, kemudian menggempur pertahanan Inggris tanpa henti dengan sabar, ya, dan ada peluang, beberapa peluang yang hampir saja bisa membuat gol, tetapi tetap dia tidak frustasi, ya. Kemudian apa itu tendangan jarak jauh yang sangat bagus sekali, tidak bisa diantisipasi kiper sehingga membuat Argentina tambah semangat untuk bisa mencetak gol lagi.
0: Kalau kita berkaca pada satu pemain besarnya nih, Argentina nih coach, satu yakni Lionel Messi nih. Seberapa pengaruh coach Lionel Messi ini dalam kemenangan Argentina kali ini?
1: Ya, itu bagusnya Messi itu dia kan menjadi sentra permainan dari Argentina ya, Mbak.
0: Betul coach.
1: Tapi dia tidak apa beroperasi di depan tengah, Mbak. Dia malah ke samping kanan sehingga lubang-lubang di tengah kan bisa dimanfaatkan oleh tim Argentina. Kita lihat beberapa kali Messi selalu apa menempati sayap kiri, sehingga apa tengah itu bisa apa membuat lawan agak kacau dalam pengawasannya.
0: Oke. Apakah sebuah pengalaman itu tuh jadi faktor utama dalam laga semifinal kali ini, coach?
1: Ya, sangat berpengaruh sekali, Mbak. Apalagi Messi adalah, kalau orang mengatakan dia pemain dari planet luar, Mbak.
0: Bukan manusia lagi ya, coach ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dengan umur yang hampir senja dalam sepak bola, dia masih bisa menunjukkan apa ketajamannya dan menunjukkan kepemimpinannya.
0: Oke, masih menjadi kelas berbobot ya Lionel Messi kali ini ya coach ya. Tapi menurut coach Susilo, ini gimana penilaiannya terhadap strategi pelatih Inggris kali ini, coach?
1: Pelatih Inggris sebenarnya sudah cukup bagus, Mbak. Tapi sayang pada waktu dia memimpin 1-0 itu dia konsentrasi ke lini pertahanan. Padahal waktunya kan masih banyak loh, Mbak. Sehingga dimanfaatkan oleh Argentina dengan apa sabar, dengan kemampuan yang ada, tendangan jarak jauhnya dimanfaatkan sehingga beberapa kali bisa

0: Oke. Jadi setelah diamati nih coach, kira-kira dari berbagai permainan nih di Piala Dunia, siapa pemain yang paling menonjol nih di sepanjang semifinal kali ini coach? Menurut coach Susilo sendiri?
1: Saya melihat ada tiga mbak.
0: Siapa
1: ada tiga.
0: Itu? Siapa aja coach?
1: Tapi yang pertama Messi. Messi, oke. Yang kedua Bellingham itu mbak.
0: Bellingham. Next siapa coach Bellingham. Yang ketiga?
1: Ya, yang ketiga saya melihat Pedri mbak.
0: Kalau di semifinal kali ini coach, yang mungkin menunjukkan bahwa sepak bola modern lebih mengutamakan kolektivitas dibanding individu, kira-kira gimana coach? Apakah
1: setuju
0: ya?
1: Setuju sekali mbak.
0: Setuju ya?
1: Setuju sekali, iya. Okay. Karena bagaimanapun juga 11 adalah 1, 1 adalah 11 mbak. Jadi apapun keadaannya, kita apa tim itu harus kompak, harus bisa menjalin kerjasama dengan baik. Kolektif kolegial sangat diperlukan sekali.
0: Tantangan terbesar Argentina apa coach kira-kira untuk menghadapi Spanyol nih?
1: Kalau tantangan terbesar jelas beban mental mbak.
0: Mental beban ya coach mental. Ya.
1: Tetapi saya kira itu bisa diatasi karena memang Argentina itu adalah mental juara loh mbak. Ya, sebenarnya itu beban mental bagi tim-tim lain kalau situasi seperti itu, tapi bagi Argentina itu mungkin bisa menjadi pendorong untuk meraih juara yang keempat kali mungkin.
0: Oke. Prediksi coach, gimana untuk final nanti? Akan ditentukan di waktu normal atau berlanjut ke babak tambahan atau gimana nih coach Susilo?
1: Saya pikir nanti ada babak tambahan, tapi saya tetap menjagokan Argentina mbak.
0: Asik, siap. Messi pokoknya coach ya.
1: Oke. Karena dalam sejarah itu kita tidak bisa memungkiri sejarah kalau Piala Dunia di Amerika kalau tidak ada sesuatu yang apa istimewa tetap juaranya dari benua Amerika.
0: Oke.
1: Yang kedua Argentina kan sudah beberapa kali juara kan mbak, yang mental juara sudah teruji. Dan yang paling pokok mbak, dukungan masyarakat Argentina, Torre India, Argentina sangat luar biasa sekali sehingga bisa memicu atau menambah semangat dari pemain-pemain Argentina.
0: Oke, baik-baik coach. Jadi cukup menggregetkan penonton ya coach ya untuk finalnya nanti.
1: Oke.
0: Terakhir coach, kira-kira apa pesan dari para pecinta sepak bola Indonesia menjelang partai final Piala Dunia? Spesial dari coach Susilo, silakan monggo coach.
1: Ya, untuk menjadi lebih baik kita harus belajar disiplin. Ya, tidak puas diri. Kemudian tetap selalu semangat dan tetap rendah hati.
0: Oke. Tetap semangat, tetap rendah hati dan juga jangan lupa disaksikan finalnya ya coach ya.
1: Iya, betul sekali mbak.
0: Oke, wow, luar biasa nampak antusias yang begitu membara di Piala Dunia kali ini. Terima kasih matur nuwun nggih coach Susilo atas waktunya.
1: Sama-sama mbak. Okay. Terima kasih sekali.
0: Baik, terima kasih coach, selamat melanjutkan tugas berikutnya.
1: Terima kasih.
0: Oke, gitu ya teman-teman berdua, perbincangan kita dengan coach Susilo dan juga tadi udah menganalisis dan juga pandangan yang telah dibagikan oleh beliau pagi hari ini. Semoga ulasan ini bisa jadi tambah wawasan buat kamu teman-teman dua untuk menikmati nih partai final di Piala Dunia 2026. Dan kali teman-teman dua, sebelum aku pamit ya kan, sebelum pamit di obrolan ini nih Piala Dunia, aku ada pantun. Kasih cakepnya dong. Ke Malioboro mau beli bakpia, cakep. Jangan lupa mampir sebentar ke Tugu. Final Piala Dunia tinggal menunggu tiba. Semoga tim terbaik jadi juara yang ditunggu.

0: Stay tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ada Mbak Tri di pelayan kali ini yang udah gabung. Thank you ya, beat me-nya bener-bener menggigit. Beat real beat ya kali ini ya Mbak Tri ya. Tahun depan kalau gak salah 23 Januari 2027 Enipen bakal ngebrak Jakarta. Wow, kok udah update banget Mbak Tri, udah siap tiketnya kayaknya. Oke, siap Mbak Tri di pelayan. Aku stay ya nanti di 23 Januari. Semoga kita bisa kesana ya. Oke, teman dua, kali ini aku juga mau menyapa yang udah gabung di 102,5 FM. Ada Mbak Tri, ada Kak siapa tadi ya, Kak Ika ya, yang udah gabung. Dari Lampung juga udah gabung, thank you. Kali ini kayaknya masih ada waktu nih buat jamu. So buat kamu teman dua yang kali ini bergabung di 102,5 FM, langsung join aja di jamu, jamnya lagu kamu. Dan lagunya spesial kali ini, lagunya apa jeng? Simple teman dua, lagunya adalah jeng jeng jeng. Ya, yang pertama teman dua, malah lari. Ada lagunya di jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa pilih 3 lagu aja. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Ada lagunya Andra and the Backbone, teman pro 2 yang sempurna, Barsena Ruang Baru. Kemudian Bruno Mars, Raise It Low, Iris It All. Kemudian Maroon 5, Paipun, teman pro 2 sama Miley Cyrus yang Wrecking Ball. Spesial buat kalian, jangan lupa gabung di jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ada Arctic Monkeys, teman Pro 2, Do I Wanna Know. Kali ini now-nya sangat now-now ya teman Pro 2. Matur nuwun ya yang udah kali ini gabung di jamu-jamu lagu kamu. Dan saatnya nih, tiba saatnya aku akan membacakan siapa yang udah gabung di jam-jam yang lagu kamu kali ini teman berdua. Meskipun sangat-sangat pendek waktunya ya, gak apa-apa ya, sing sabar. Ada Katri di pelayan yang minta lagunya jamu kali ini. Aku nyuwun mbak, lagunya Barcelona, Maroon 5, Miley Cyrus. Oke, thank you. Ada Kak Sofia juga, pagi Kak Ajeng, pagi kakak. Minta lagunya jamu yang sempurna, ruang baru, Raise It All. Oke, Kak Naura minta lagunya Bruno Mars yang Raise It All, Andra and the Backbone, kemudian Barcelona, ruang baru. Oke, thank you, matur nuwun. Dan juga ada Kak Teo, Kak Teo tadi ya yang request. Oke, tempat dua kali ini udah aku hitung, berarti yang paling banyak ada Bruno Mars, Raise It All, kemudian Andra and the Backbone, yang sempurna and the last one is Barcelona. Matur nuwun yang udah gabung di jam-jam yang lagu kamu. Dan saatnya aku akan membayarkan nih. Membayarkan tuntas, lunas dengan aku puterin 3 lagu spesial di jamu-jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cuaca ekstrim merujuk pada kondisi cuaca yang tidak bisa dan seringkali sangat intens, seperti hujan lebat yang menyebabkan banjir, angin kencang atau puting beliung, gelombang panas, kekeringan, dan salju yang tebal. Penyebabnya bisa berasal dari faktor alam. Namun perubahan iklim bisa saja akibat aktivitas manusia yang juga memperburuk intensitas dan frekuensinya. National Oceanic and Atmospheric Administration menyatakan bahwa cuaca ekstrim terjadi ketika parameter cuaca seperti suhu, hujan, atau angin berubah secara drastis dari nilai normalnya. Dan fenomena ini cenderung lebih sering terjadi akibat perubahan iklim global. Dalam pandangan WHO, cuaca ekstrim juga memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, seperti peningkatan resiko penyakit terkait dengan panas dan penyakit infeksi akibat banjir.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

3 lagu udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di jamu jamnya lagu kamu teman pro 2. Dan tentunya nanti masih ada beberapa lagu, tapi kita nanti akan ngobrol nih seputar narkoba teman pro 2 yang kemarin sempat terhenti ya. Kemarin sempat off nih di Kamis kemarin, dan nanti kita akan berbincang dengan Ibu Hindun Kurnia Novianti SKM MPH. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda, dan tentunya stay tune bareng kami di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with your do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Jin di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 memasuki tahun ajaran baru ya kan, liburan. Dan habis itu kita udah masuk lagi di tanggal 13 Juli kemarin teman Pro 2. Dan ribuan pelajar sedang menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau kita kenalannya namanya MPLS ya teman Pro 2. Dulu itu kalau zaman aku ini apa? Kok lupa sih? MOS, nah, masa orientasi siswa. Nah, momen ini bukan hanya menjadi ajang beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, tapi juga menjadi kesempatan nih untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda, termasuk tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba. Nah, ada nih program-program kayak BNN Guest to School nomor 2. Jadi Badan Narkotika Nasional hadir memberikan edukasi sejak dini supaya pelajar nih punya pemahaman yang benar nih mengenai bahaya narkoba dan juga mampu mengenali berbagai modus peredarannya, sekaligus nih berani mengatakan tidak, no gitu kan, terhadap penyalahgunaan narkotika. Dan pagi ini kita akan membahas lebih dalam mengenai program tersebut bareng dengan narasumber kita yang udah terhubung melalui WhatsApp kita. Ada Ibu Hindun Kurnia Novianti SKM MPH, beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda. Selamat pagi Ibu Hindun.
1: Selamat pagi Mbak Ajeng, Mbak Hindun aja lah Mbak Ajeng ya.
0: Oh gitu ya, kakak kali
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, boleh kakak. Kan kita masih 11-12 ya.
0: Asik, 11-12-13 nih nantinya.
1: Iya, 13.
0: Oke. Okay.
1: Tadi apa saya dengar tuh tentang MOS, sama dong Mbak Ajeng. Saya juga zaman saya tuh MOS bukan MPLS.
0: Oh gitu jadi, ya Bunda, karena emang Bunda lagi malah jadi Bunda. Oke, okay. Karena emang MPLS ini kan juga

0: nggak cuma dari provinsi tapi BNN Kabupaten Bantul, kemudian BNN Kota Yogyakarta, BNN Kabupaten Sleman, itu melakukan BNN Goes to School di MPLS di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP sampai SMA sederajat di seluruh DIY.
1: Oh gitu, oke. Tapi kira-kira mengapa kalau MPLS ini dipilih sebagai momen yang tepat nih untuk ngasih edukasi ke anak-anak ataupun siswa tentang bahaya narkoba?
0: Ya, karena kita melihatnya MPLS itu salah satunya adalah momen peralihan dari usia ya, mungkin dulu SMP ke SMA yang mungkin anak-anak itu kan sudah tidak bisa dikatakan anak lagi ya. Tapi kalau misalnya dikatakan dewasa juga belum bisa. Nah, momen-momen peralihan ini yang juga mereka itu lebih banyak pencarian jati diri mungkin ya. Kemudian curiosity-nya itu yang curious-nya yang tinggi ya.
1: Penasaran banget
0: gitu ya. Iya, penasaran banget terhadap sesuatu. Nah, ini yang perlu kita lindungi, kita cegah agar penasaran ini lebih kepada hal yang positif. Jangan sampai penasaran ini nanti akibatnya ke negatif. Kita fasilitasi penasaran kalian itu seperti apa. Yuk, tentang apa nih? Nah, nih kita jelaskan seperti ini dampaknya gitu. Jadi, harapannya anak-anak yang mencari jati diri masa peralihan ini mampu membentengi diri sendiri seperti itu, Mbak Ajeng.
1: Oke, tapi tujuan utama dari BNN Goes to School ini apa sebetulnya?
0: Jelas edukasi, edukasi tentang pencegahan narkoba. Dan gak cuma tentang narkotika psikotropika ya Mbak, ya, tapi lebih ke bahan adiktif termasuk rokok, vape, kemudian alkohol. Dan ada juga titipan materi Mbak. Jadi
1: apa itu?
0: BNN itu kan sudah tergabung dalam Satgas Penanggulangan Kekerasan usia sekolah ya. Nah, itu yang dibentuk oleh pemerintah daerah DIY. Salah satu tugasnya adalah memberikan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu.
1: Oke. Tapi untuk materi sendiri yang biasanya disampaikan ke siswa itu apa aja, Mbak Indun?
0: Perkembangan yang jelas ada perkembangan narkotika saat ini ya, anak-anak juga harusnya lebih aware ya gitu ya, biar tahu oh ternyata perkembangan narkotika saat ini kok semakin banyak, semakin menjadi tantangan bersama seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu kita kita menjelaskan tentang narkoba itu sebenarnya apa sih gitu. Dari mulai dari singkatannya, kemudian pengertiannya, jenis-jenisnya, dampaknya itu seperti apa. Kemudian selain itu kita juga menyampaikan ke anak-anak, kalian itu berhak memilih pilihnya, tapi memilih bagaimana yang baik untuk kalian seperti itu.
1: Tapi gimana sih trik ataupun tips ya, cara supaya penyampaian, mungkin kan dari BNN ini sesuatu hal yang cukup berat ya disampaikan, tapi bisa menyampaikan ke anak-anak itu dengan mudah gitu, gimana Mbak Indun?
0: Kalau selama ini kami tidak ya tidak menggunakan yang bahasa ilmiah sih Mbak. Ya jelas Mbak Ajeng ya bahasa sehari-hari anak teman-teman aja sih gitu. Kemudian mungkin disertai dengan video-video. Jadi biar lebih mengena dampaknya itu seperti apa sih penjelasannya kalau dari si dianimasikan seperti itu.
1: Kalau sekarang mungkin bisa apa ya yang kita bisa amati sebetulnya tren baru penyalahgunaan narkoba yang harus dipelajari ataupun harus diwaspadai sama pelajar itu apa Mbak Indun?
0: Yang pertama tadi Mbak, dari penyalahgunaan obat-obatan tertentu Mbak Ajeng. Jadi memang terbelum nggak termasuk dalam narkotika ataupun psikotropika, tapi ini takutnya nanti diindikasikan sebagai gerbang untuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika gitu. Dan ini berdasarkan beberapa data dan informasi rehabilitasi ya, bidang rehabilitasi banyak sekali sekarang yang mengakses layanan rehabilitasi untuk penyalahgunaan atau kecanduan obat-obatan tertentu ini. Sedangkan obat-obatan tertentu ini sebenarnya adalah obat resep yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh dokter spesialis, tapi banyak disalahgunakan gitu Mbak Ajeng.
1: Jadi malah ini mungkin sesuatu hal yang perlu diwaspadai karena kita nggak merasa gitu kan ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari sisi guru sendiri sebetulnya bagaimana peran guru untuk semacam

0: support ataupun mendukung upaya pencegahan narkoba di lingkungan sekolah?
1: Upaya yang bisa dilakukan guru adalah yang pertama memang dari upaya pencegahan dulu ya Mbak, dari promotifnya, preventifnya dulu, upaya pencegahan, kemudian memberikan ruang anak-anak untuk lebih berekspresi, kemudian memfasilitasi, kemudian nanti dari sisi pengawasannya juga, kalau misalkan ada ini, ada anak-anak kok lain daripada yang lainnya, dalam hal awalnya mungkin dia banyak temennya, kemudian sekarang sudah menarik diri, yang awalnya ceria menjadi pemurung, itu sebagai awarenessnya dari tenaga pendidik ya. Kok bisa ada perubahan sikap? Belum tentu memang, belum tentu itu ada indikasi ke narkoba, tapi setidaknya itu meningkatkan awareness dari tenaga pendidik bahwa ada yang butuh bantuan nih, anak didik kita butuh bantuan. Karena ada ciri-cirinya seperti ini gitu.
0: Oke. Dan kalau dari segi mungkin dari sisi orang tua, untuk peran orang tua sendiri gimana dalam pengawasan anaknya mereka dan juga terutama pada usia-usia yang cukup curious tadi ya, di usia remaja. Gimana ini?
1: Iya betul. Ya, kalau misalnya dari peran dari orang tua, itu fungsi pengawasan yang bisa dilakukan adalah mungkin ya sering-sering memeriksa, ngecek lah ya, bukan sidak ya, kayak ngecek barang bawaannya anak-anak, kemudian aware sama perubahan perilaku mungkin yang tiba-tiba kok suka mengunci diri sendiri, mengunci di kamar kayak gitu ya. Kemudian lebih banyak mendengarkan anak. Ya, bukan hanya mendengar ya Mbak Ajeng ya, beda ya. Mendengar dan mendengarkannya. Nah, kalau mendengarkan itu kan aktif ya, mungkin diajak cerita lah anak-anaknya, diajak cerita gimana kesannya, happy nggak di sekolah gitu. Kemudian sudah dapat teman baru, temannya siapa, namanya siapa, seperti itu diajak bercerita. Jadi anak-anak kalau misalkan ada sesuatu yang perlu diwaspadai atau tertekan dan lain sebagainya, itu orang tua sudah tahu dari cerita anak tersebut.
0: Jadi memang,
1: jadi berawal dari mendengarkan anak gitu Mbak Ajeng.
0: Mendengarkan dan awareness ke anak itu penting banget, karena mungkin dari situ kita bisa tahu nih nanti gimana gerak-geriknya anak, ada yang beda enggak gitu ya Mbak Indun ya. Tapi kalau selain penyuluhan, apakah ada nih kegiatan interaktif lainnya yang mungkin melibatkan siswa supaya mereka tuh bisa tertarik untuk belajar dan juga mengetahui ini tentang narkoba dan lainnya?
1: Selain dari penyuluhan, banyak sih kegiatannya Mbak. Jadi kami juga sering sih datang-datang ke sekolah, kemudian kita membentuk kayak satgas anti narkoba. Kemudian kita berkegiatan bersama seperti itu. Kemudian ada pelatihan ya, anak-anak satgas itu dikasih pelatihan untuk nanti ikut menyebarluaskan bagaimana bermedia sosial yang memuat pesan-pesan anti narkoba, kemudian bagaimana mengemas pendidikan anti narkoba ini atau pencegahan anti narkoba tidak hanya melulu membicarakan tentang dampak, tapi mungkin bisa dengan kegiatan-kegiatan game mungkin bisa atau kegiatan-kegiatan fisik lainnya seperti itu.
0: Jadi lebih ke pengalihan kegiatan ya, maksudnya supaya mereka lebih excited dengan sesuatu yang menarik melalui edukasi permainan game tadi ya Mbak Indun.
1: Iya. Terus ini Mbak Ceng, kalau kami di SD itu tidak terus menyampaikan dampak-dampak gitu, enggak, dari paparan gitu enggak. Jadi kita ajak main game. Tapi ada pesan-pesan anti narkobanya di situ. Iya. Jadi kami punya kayak alat bantu gitu ya, alat bantu edukasi. Alat permainan edukasi yang ditujukan kepada anak-anak usia dini mungkin ya, anak SD kayak gitu, seperti ular tangga. Tapi di situ ada pesan-pesan anti narkobanya, misal kayak raih prestasi atau apa seperti itu.
0: Tapi kalau boleh tahu nih Bu Mbak Indun, kalau misalkan misalkan suatu ketika mungkin yang lagi dengerin di rumah ini penasaran, aku pingin nih nanti sekolah aku didatengin, itu gimana sih caranya?
1: Boleh menghubungi call center kami di 085-200-800-300 atau bisa mengakses dari Instagram, media sosial atau website dari BNNDI Yogyakarta.
0: Jadi gitu ya teman berdua, mungkin yang punya sekolahan ataupun yang kalau di desa gitu, boleh gak sih Mbak Indun?
1: Boleh banget tuh Mbak, gak hanya di sekolahan, di desa, dimanapun, di tempat kerja itu bisa. mengakses kami.
0: Oke, barangkali Karang Taruna ya kan pingin
1: ngadain. Iya betul.
0: Oke, sosialisasi dan lainnya.
1: Iya, atau mungkin sosialisasi pas ada kegiatan Karang Taruna, lomba-lombaan nih. Sekarang kan banyak ya kegiatan Karang Taruna nih.
0: Iya, iya.
1: Nah, disisipin sama penyuluhan narkoba kami bisa.
0: Karena kan prepare mau 17-an ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, pas banget momennya. Oke. Ya. Terakhir, Mbak Inun mungkin bisa disampaikan pesan untuk teman Produa ataupun juga khususnya para pelajar supaya bisa menjadi generasi yang sehat, produktif, dan juga bebas dari narkoba kali ini.
1: Oh ya, kepada pelajar di yang mendengarkan Produa ya, masa muda kalian masih panjang. Kalian boleh bebas memilih pilihan kalian mau kemana dengan minat dan bakat kalian yang jelas. Jangan sampai memilih penyalahgunaan narkoba karena masa depan kalian terlalu berharga untuk disia-siakan dengan narkoba.
0: Oke, asik. Terima kasih Mbak Indun, luar biasa ya. Benar banget tadi ya, jangan sampai masa depan kita hilang hanya karena narkoba.
1: Ya,
0: sangat sia-sia
1: ya,
0: banget.
1: Eman sekali ya, eman banget.
0: Eman banget. Matur nuwun nggih Mbak Indun atas waktunya.
1: Sami-sami,
0: selamat melanjutkan tugas berikutnya ya.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Terima kasih
0: ya. Baik, gitu teman berdua obrolan kita spesial kali ini di program BNN Goes to School. Ya, semoga edukasi yang disampaikan ini dapat jadi bekal untuk pelajar, untuk orang tua, untuk bapak ibu guru sampai masyarakat ya teman berdua, untuk bareng-bareng kita menciptakan lingkungan yang aman dan juga tentunya bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan ingat teman berdua, dan tentunya yang disampaikan Mbak Indun tadi ya, masa depan yang cerah itu dimulai dari pilihan yang tepat di hari ini. Katakan tidak pada narkoba dan juga isi hari-hari dengan kegiatan yang positif untuk menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan membanggakan. Itu tadi teman berdua untuk baca bahas Asta Cita di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan nantikan dibaca edisi berikutnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Coba deh kita bayangin sebentar. Gimana jadinya kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk juga teman-teman difabel. Karena sebenarnya potensi itu ada di mana-mana. Tapi seringkali yang kurang bukan kemampuannya, melainkan kesempatannya. Saat ruang dibuka lebih luas, masa depan yang lebih adil dan inklusif bisa benar-benar terwujud. Dengan memberi peluang yang setara, kita bisa lihat lebih banyak ide, lebih banyak karya, dan lebih banyak keberanian untuk melangkah.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Satu lagu dari Olski, Love Me Not, teman berdua. Udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di Spada kali ini. Dan masih ada beberapa waktu kali ini, teman berdua, buat kamu yang langsung aja mau request di 0811 0515. Dan nanti kita akan lanjutkan di santai siang ya, teman berdua. Tapi gak usah lama-lama, sejam aja. Kali ini sebelum itu aku mau kasih puter buat kalian. Ada satu lagu yang sungguh-sungguh membuat aku jatuh. Apa tuh? Jatuh suka dari Tulus.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Satu lagu dari Taylor Swift nomor 2 udah aku puterin ya. Kayaknya jadi lagu wajib di Opel Gen yang selalu diputerin ya buat kalian yang kali ini udah request. Thank you udah aku puterin. Dan tadi sorry banget buat Mbak Tiri di pelayan yang udah request lagunya BTS yang normal. Aduh, belum ada nih. Coba ya nanti ya aku cek lagi ya Mbak Tri ya. Semoga dapat nih habis itu lagunya. Dan juga aku mau menyapa Kak Tamtam yang udah gabung kali ini, thank you. Minta lagunya Bernadia. Oke, tadi udah aku muterin ya, spesial buat Kak Tamtam yang udah gabung kali ini di Sepada menuju ke Santai Siang. Dan habis itu tempat 2 kali ini spesial buat kalian. Sebelum nanti kita ke jam 10, ada satu lagu dari Benson Boone, Beautiful Things.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kali ini udah di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai wujud kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Teman Pro 2 dari dunia internasional, partai final Piala Dunia 2026 resmi mempertemukan Argentina dan juga Spanyol. Argentina memastikan tiket final setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Sementara Spanyol melaju usai menundukkan Prancis 2-0. Duel Argentina kontra Spanyol diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia dengan gaya permainan berbeda. Dan laga final akan menjadi penentuan siapa yang berhak membawa pulang trofi juara dunia 2026. Beralih ke berita nasional, teman Pro 2 dari dalam negeri, pemerintah terus mendorong peningkatan investasi nasional sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, mulai dari industri energi hingga pengembangan infrastruktur. Pemerintah berharap peningkatan investasi dapat membuka lebih banyak lapangan kerja serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dari Yogyakarta, pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi menggelar Job Fair Jogja 2026 pada 15 hingga 16 Juli hari ini 2026 di Auditorium LPP Agro Nusantara. Kegiatan ini menghadirkan puluhan perusahaan dengan ribuan peluang kerja bagi masyarakat, khususnya yang menjadi pekerja muda dan juga di wilayah Yogyakarta dan juga sekitarnya. Job Fair ini menjadi salah satu upaya mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia industri.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat siang teman berdua. Balik lagi nih bareng aku Safira Ajeng tentunya yang akan menemani kamu di santai siang kali ini teman berdua. Tapi gak usah khawatir, aku cuma menemani kamu sejam aja kok. Jangan khawatir, jangan bosen ya teman berdua. By the way, kali ini aku akan share ke kalian nih lagu-lagu yang siap kamu pilih tentunya. Yang pertama jadi ya featuring Indakus, Malu-Malu, ada Ejik Taf, Mungkin di Depan Buram, kemudian Sal Priadi, Foto Kita Blur, Tulus, Teh Hijau, Nona, Rollerblade teman berdua. Habis itu ada Lyodra, Sabda Rindu, Nadine Amizah, Bertaut, Jusi Lusi, Gurun Hujan, kemudian ada Berunggu, Ini Abadi, Rizky Febian, Cuek. Kemudian next ada Camila Cabello, Never Be In The Same teman berdua, Sam Smith, Too Good At Goodbye, Goodbyes, SZA, Save The Day, Nicki, Every Summertime, kemudian Bruno Mars, Cha Cha Cha, Taylor Swift, I Know It, kemudian Ed Sheeran, Perfect, and the last one is Maroon 5, Sugar. So kalian boleh join, jangan lupa ya gabung di 0811-2511-025 buat kalian yang pengen tahu listnya, langsung wow aja ke nomor kita, nanti akan aku share. Kali ini sembari kita akan menunggu kalian bergabung, ada list lagu buat kalian spesial di Santai Siang bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

gunung dan laut gak punya asa tentunya teman berdua. Satu cerita nih, aku udah dibisikin dari payung teduh nih. Cerita tentang gunung dan laut. Emang nuansanya kayak ke bawah langsung ya. Berada di nuansa gunung dan juga real laut kali ini spesial untuk menemani kamu di santai siang teman berdua. Dan aku mau menyapa yang udah gabung kali ini di hit list ya. Ada Kak siapa nih? Kok gak ada namanya? Oh Kak Taufik. Kak Taufik Ismail yang udah gabung kali ini, matur nuwun Kak Taufik. Di Godean request lagunya Juicy Lucy yang gurun ya. Okay. Tadi udah jadi listnya kalau gitu satu lagu dari Juicy Lucy gurun hujan. Habis itu ada Katri di pelayan, I love you pul pokoknya mah katanya tuh kan. Pokoknya aku buat cantik, buat ciamik nih ya. Dibuat ciamik nih kali ini listnya supaya kalian tambah semangat untuk milihnya. Dan kali ini, oh lebih cantik penyiar yang, enggak dong lebih cantik yang baca dong. Asik, asik, asik. Kali ini lagunya, milih lagunya ada banyak nih. Requestnya mbak, bukan request ya, pilihannya ya Mbak Tri. Minta lagunya Sal Priadi, Tulus sama Meghan Trainor. Oke, kalau gitu kita mau puterin juga. Tadi Kevin yang udah gabung, thank you Kevin, minta lagunya. Berarti yang Juicy Lucy ya, Kev. Juicy Lucy, habis itu sama Sal Priadi. Sal Priadi mintanya si Kak Tri nih. Kalau gitu teman berdua kita muterin requestannya Kevin, Kak Tri dan juga ada Taufik yang tadi udah gabung di 0811 2511025. Buat kalian yang ketinggalan langsung join aja di nomor WA kita, nanti akan aku share list ataupun hit list kali ini di spesial santai siang hari ini. Oke, aku puterin dulu Juicy Lucy teman berdua, habis itu nanti lanjut foto kita blur sama Teh Hijau. Teh Hijau itu adalah salah satu lagu yang dari Jawa Barat. Kok bisa? Ini teh siapa? Gitu ya? Gak gitu kali ya konsepnya. Spesial buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi

Tiga lagu requestan kalian udah aku puterin ya, spesial dari Kak Lukman ya tadi ya. Kak Taufi, kenapa jadi Lukman diganti? Sama tadi ada requestannya Kevin dan juga Tri. Mbak Tri sudah aku puterin ya, tapi masih ada utangku nih. Masih ada beberapa yang belum aku puterin. Dan spesial kali ini Mbak Tri yang belum aku puterin, mana nih? Megan ya, Megan, Ed Sheeran sama Maroon 5. Kevin juga tadi minta lagunya Maroon 5 sama Nicki. Kalau gitu aku puterin dulu spesial buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM. Ada Megan, lanjut Ed Sheeran sama Maroon 5.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oh, enggak. Paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu enggak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Nggak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

Tiba-tiba udah jam 11 lebih nih teman berdua. Tandanya apa? Tandanya udah hampir jam 12. Enggak ya, tandanya aku harus pamit dulu teman berdua. Nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Adis nih. Dan thank you Mata Nuan yang udah nemenin aku dari tadi pagi, dari tadi malam. Setia banget dah, setiap tikungan ada. Katanya aku mah Merapi Merbabu, I love you. Katanya Mbak Tri, Gunung Merapi Gunung Kidul, I love you pul. Gunung Sumbing Gunung Sindoro, gagal nyandeng piye yara. Terima kasih Mata Nuan yang udah nemenin aku di Santai Siang selama 1 jam, juga tadi pagi di Sepada. Pokoknya dengerin selalu ya Pro 2 Jogja teman Pro 2, dan jangan sampai ketinggalan. Supaya gak ketinggalan gimana, pokoknya stay tune aja di 102,5 FM. Langsung join aja di 0811 2511 025. Saatnya aku pamit dulu. Bye bye. Matur nuwun Jogja, matur nuwun Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2, juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

107,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai, apa kabar? Aku nih sekarang Adis yang nemenin kamu. Kalau tadi kan barengan sama Ajeng, sekarang aku lanjut ya, biar Ajengnya tidur dulu aja. Udah siang kebetulan. Di sate siang sampai nanti aku nemenin kamu sampai di sore ceria juga sih hari ini, double teman Pro 2. Gimana kalau aku lanjut lagi ya, yang tadi udah pilih-pilih lagu di hitlist sate siang Pro 2 Jogja, masih ada waktu sampai jam 12 siang. Kalau ada beberapa lagu yang tadi udah diputerin sama Ajeng, masih ada juga yang tersisa nih teman Pro 2. Jadi Adis mau ingetin lagi buat kamu yang pengen pilih lagu, lagunya apa aja gitu ya. Langsung nih aku ingetin, Malu-Malu punya dia featuring Indah Kus, It Gitaf mungkin di depan Buram, Dekatnya punya Malik and Essentials, Nadine Amiza yang bertaut, Cuek punya Rizky Febian, terus ada juga Camila Cabello, Never Be The Same, Too Good At Goodbyes-nya Sam Smith, SZA Save The Day, Cha-Cha-Cha-nya punya Bruno No More, sama I Knew It, I Knew You punya Taylor Swift. Gimana? Mana sih yang pengen kamu dengerin? Masih banyak tuh yang belum dipilih ya. Kalau ini sih aku mau puterin punyanya Rini Dipakem, yang tadi juga udah milih beberapa lagu dan diputerin sama teman aku Ajeng. Jadi Adis hari ini mau puterin yang Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Sahabat Radio yang kayaknya hari ini lumayan sibuk ya, dari tadi mondar-mandir. Tapi harusnya ada hasilnya dong, enggak mondar-mandir tapi terus, you know lah ya, kadang-kadang tuh ini gimana sih? Udah mondar-mandir, kayak capek banget, tapi kok enggak ada hasil yang dirasain ya. Kali kurang efektif teman Produa, karena enggak semuanya harus dikerjain tuh ya tadi itu pakai mondar-mandir bolak-balik segala macam ya. Cukup perlu fokus aja. Apalagi sekarang tuh yang namanya koneksi internet kenceng gitu kan ya, gampang untuk bisa terhubung secara real time dengan banyak orang di luar sana gitu kan ya. Yang namanya kerjasama tuh gak melulu kemudian harus ketemu kak misalnya gitu kan ya, bisa by chat atau bisa by email gitu. Apalagi macem-macem ya, video call, voice note gitu kan, segala cara deh selama kamu masih punya kuota kan. Hai, apa kabar yang tadi juga udah chat aku nih di 0811-251-1025. Terima kasih, matur nuwun ya buat yang tadi udah pilih-pilih lagu lagi. Aku mau menyapa teman kita. Halo, apa kabar? Ika Diwates. Kamu pengen denger lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, sama lagunya Nadina Mizah yang Bertaut. Boleh ya Dis ya? Boleh. Ini lagu yang memang belum dipilih sama teman Pro 2 deh, ya kan? Coba aku cek dulu. Soalnya tadi Ajeng yang ngasih jam 10. Belum tuh kan? Bener. Ya udah, berarti bisa diputerin nih buat Ika Diwates. Yuk, yang masih pengen gabung masih boleh, karena aku bakal putar lagunya sampai jam 12 siang gitu ya. Jadi nih, yang belum dipilih sama teman Pro 2 tuh ada Gitaf, Mungkin Di Depan Buram, Malu-Malunya Dia featuring Indah Kus, sama Rizky Febian yang Cuek. Itu lagu Indonesia ya, nanti lagu mancanya aku spill lagi deh. Tapi yang jelas aku mau puterin lagu yang dipilih sama Ika Diwates dulu aja, oke? Okay? Pengen denger lagunya Nadine sama lagunya Taylor Swift. Ini dia buat teman Pro 2 di Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

gimana nih hari kamu? Udah mulai kelihatan polanya gitu ya, udah jalan semua. Apa yang kamu rencanain? Karena udah mau tengah hari nih gitu kan, matahari juga lumayan ya, terik gitu kan. Sebenarnya sih kalau panas doang, aku sih masih bisa tahan ya. Tapi kalau panasnya, panasnya pol. Kayaknya aku menyerah biasanya teman pro 2, melipir dulu gitu ya, agak-agak mundur-mundur, cari pohon yang rodo adem gitu kan ya, biar agak enak aja sih, supaya lebih tenaganya juga gak kekuras banget. Apalagi kalau misalnya kita gampang keringetan gitu ya, terus juga kurang minum, wah repot nih kalau kayak gitu. Padahal lumayan panasnya tuh kalau kita jalan bisa sampai terus kayak di kulit kok ada yang celekit-celekit gitu ya. Mungkin karena memang sepanas itu mataharinya ya teman pro 2. Nikmatin aja aktivitas kamu hari ini dengan berbagai cara yang bikin kamu jadi lebih nyaman. Atau mungkin salah satu yang bikin kamu lebih nyaman adalah denger radio, denger lagu kesukaan kamu. Nah ini kayak tadi teman kita, halo apa kabar, buat Yuni yang pengen banget dengerin lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, boleh ya Dis ya? Boleh dong, sama lagunya dia featuring Indah Kus yang Malu-Malu. Oke deh, langsung diputer buat kamu yang masih pengen gabung teman pro 2. Aku masih punya waktu karena sampai nanti jam 12 siang aku puterin. Sekitar 15 menitan lagi ya. Yuk, 1-2 lagu lagi mah bisa kali kamu pilih di 0811-251-1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu kok jarang nganggur sih? Ada aja kerjaannya.
3: Iya, aku ikut pelatihan keterampilan. Sekarang bisa buka bengkel motor sendiri.
2: Wah, keren banget. Hasilnya lumayan ya.
3: Alhamdulillah, cukup buat kebutuhan sehari-hari dan nabung dikit-dikit.
2: Aku juga mau ah, daripada cuma pasrah nunggu panggilan kerjaan, mending ikut pelatihan buat upgrade skill.
3: Betul itu, ayo!
4: Upgrade skillmu untuk ciptakan peluang di masa depan.

Yang udah mulai lapar, kayaknya sih pas ya jam makan siang nih, soalnya sebentar lagi udah punya rencana-rencana, makan ini, makan itu. Tapi ada beberapa orang yang sebenarnya cuma lapar mata doang gak sih, teman bro dua, ngelihat segala sesuatunya tuh kerasa enak, tapi begitu dibeli gitu ya, paling yang bisa kemakan cuma 1-2 item aja, sisanya mah ya udah gitu kan ya, cuma dicuil-cuil doang, kan sayang ya, mubazir kan ya. Mendingan kalau emang pengen rencananya makannya agak banyak opsinya tuh, memang ngajakin orang yang cukup gede gitu kapasitas usus dan perutnya. Ya kan? Jadi enggak ada makanan yang sia-sia gitu. Ya udah deh, sambil kamu cari tempat buat makan yang enak, nanti coba aku rekomendasiin juga mungkin ada beberapa tempat yang bisa kamu jadiin pilihan ya, ataupun menu makan siang yang kayaknya belum kepikiran nih sama kamu nih gitu. Nanti di 0811-251-1025 atau mungkin kamu juga mau kasih rekomendasi, boleh banget teman pro 2 siapa tahu gitu ya. Ada tempat makan lain yang sebenarnya sih udah lama di situ, cuma kitanya aja belum ngeh karena mungkin cuma berputar-putar di sekitaran kos-kosan aja. Ya udah, yang udah WhatsApp juga makasih ya, udah diputerin lagunya, semoga suka. Terima kasih yang udah gabung di 0811-251-1025. Udah aku tutup untuk pilih-pilih lagunya. Bisa ditungguin besok lagi di jam 10 sampai 12 siang ya teman-teman.

0: Yeah. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

berdua sesiang ini, kalau ternyata kamu masih nanggung gitu ya, aduh kalau aku tinggal nih kerjaannya nanggung, nanti malah habis makan siang udah gak mood lagi gitu ya, udah keburu ngantuk ya, kekenyangan itu namanya. Atau sebenarnya mencari mood yang pas dengan apa yang sudah kamu kerjain juga gak gampang ya, karena udah kadung tune in nih gitu kan. Ya udahlah, sekalian aja nanti makan siang gak telatan teman pro 2. Lagi kepengen makan apa kamu hari ini? Karena kadang-kadang kita tuh nyari sesuatu yang kita pengen, dalam artian memang seleranya kita ya, tapi bukan berarti kemudian kalau gak sesuai selera terus jadi gak enak makanannya, gak gitu juga sih, apalagi dalam kondisi yang super lapar. Nah kalau biasanya kalau kayak gini, apapun yang kamu makan akan jauh lebih nikmat gak sih, dan jadi lebih bersyukur aja gitu, karena dalam kondisi sangat lapar ya teman pro 2 ya, jadi semua berasa enak. Apakah harus menunggu lapar banget atau gimana? Aku itu kalau lagi bingung mau makan apa gitu kan ya, biasanya pilihannya adalah satu, nasi Padang, karena bumbunya banyak dan porsinya juga gede. Sama akhirnya kalau males pesen atau males berangkat kemana gitu ya, beli makan, kalau di tempat aku masih ada stok mie instan aja deh, apalagi kalau mie goreng ya, doyan banget tuh, karena gak pernah salah kalau dikasih sayur, ditambahin telur gitu. Kalau orang-orang bilang bahwa mie instan itu masuk makanan yang gak sehat, kayaknya kalau dimakan sekali-sekali boleh deh, ya gak sih? Tapi emang iya, mie instan itu makanan gak sehat, menurut kamu gimana? Tapi kok bisa ya dia tuh jadi makanan favorit? Karena ya tadi itu, kalau menurut aku tuh ketika lagi mager dan bingung memilih makan apa, ya udah sih salah satu yang aku pilih mie instan. Tapi emang jarang-jarang, nggak sebulan sekali juga makan ini. Kalau kamu kapan terakhir kali makan mie instan nih?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kue bulat, imut, isi kacang hijau dari Jogja. Apalagi kalau bukan bakpia. Nama bakpia berasal dari dialek Hokkien, tu lupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Produa. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah Muslim, daging yang non halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.

Program apa siang hari teman Produya seputaran cap cip cup pilih makanan cap cip cup kembang kuncup. Ternyata makanan atau tempat yang terpilih sebagai tempat buat makan siang rame-rame hari ini bukan selera kamu. Ya lagian sih tadi pas tanyain mau makan apa, ya terserah deh aku tuh apa aja lah pokoknya mah. Apa wae apapun lah pokoknya mau ini mau itu, mau yang nasional, internasional, hayu-hayu aja. Ternyata kayaknya kamu agak kurang cocok ya sama menu di tempat makan yang terpilih itu gitu kan. Kalau aku tuh biasanya sih kalau rame-rame kayak gitu ya, supaya mengakomodir selera tiap orang, kayaknya sih akan lebih aman kalau cari tempat makan yang menunya tuh variatif, teman Produa. Menu rumahan bisa jadi salah satu pilihan ya, teman Produa ya. Nah, coba kalau misalnya kamu lagi kepengen makan makanan yang menunya banyak, sampai bingung ntar mau pilih yang mana, coba makan siang yang bisa kamu cobain adalah warung makannya Bu Sput. Nah ini dia, warung Bu Sput ini dari tahun 1920 loh, udah ada, legend banget. Kalau kamu belum tahu, ah kebangetan. Kalau penyuka makanan Indonesia, makanan rumahan, otentik gitu ya, kayak oseng-oseng, tumis, sampai olahan rupa-rupa daging, ikan gitu kan, berbumbu. Nah ini dia jagonya teman Produa. Dan memang atmosfernya tuh warung sederhana, khas tradisional Jawa gitu ya. Jadi makan siangnya jadi berasa lebih adem aja gitu. Nah buat kamu yang memang belum pernah cobain atau pernah denger sih, atau sering denger cuma memang belum sempat aja, cobainlah. Ini ada di Jalan Ibu Ruswo, Prawiro Drajan ya, Prawiro Dirjan deng, Darjan lagi, Gondemanan, Kota Yogyakarta. Bukanya setiap Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Cus lah, masih bisa buat makan siang nih kayaknya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Ini dia teman Pro 2, juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits 20 paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

buat makan siang. Wah, kebangetan ya. Janjian jam berapa? Coba diinget-inget. Kalau janjiannya jam 12, jam 12 itu harusnya Ted ketemu muka gak sih teman Bro 2? Atau jam 12-an kamu janjiannya? Ya kalau jam 12-an masih bisa diangkat jam 12-an sih ini, 12.42 menit soalnya. Belum jam 1 kan ya. Kalau masih nunggu sambil kamu coba cek-cek aja kira-kira mau makannya di mana teman Pro 2. Tadi sih aku rekomendasinya makanan rumahan ya, tapi yang pilihannya banyak. Jadi enggak bosen, itu-itu aja pilihan yang kamu makan gitu kan ya. Kalau di daerah utara sana, salah satu yang ini juga rekomendasi sebenarnya favorit aku ya. Kalau yang tadi kan aku belum pernah cobain tuh yang Bu Sput, tapi banyak netizen yang bilang itu tempat makannya enak. Nah, kalau yang ini Dapur Syurga, aku sudah nyoba sendiri teman Pro 2. Kalau aku sih merekomendasikan kamu cobain cumi itemnya, itu enak banget. Sama ada tuh ikan, kalau kamu suka ikan ya, yang dibumbuin sama ini, cabe sama apa tuh namanya tuh, tomat, tapi tomat hijau teman Pro 2. Seger deh rasanya tuh, asin-asin gurih, ada pedas asemnya teman Pro 2. Pilihan lauk sama sayurannya juga banyak. Minumannya juga, kalau aku biasanya suka pesan ini. Kalau enggak apa namanya? Dawet, itu aku pesennya apa sih itu? Jamu-jamuan beras kencur ya. Nah, itu dia aku suka pesan itu di Dapur Syurga. Nah, kalau kamu ke sana, ini ada di Pandega Karya ya. Buka jam 8 pagi sampai jam 9 malam teman Pro 2. Yang suka sama menu rumahan sih harusnya suka juga ya dengan masakannya Dapur Syurga. Sama tempatnya adem. Kalau misalnya kamu main ke situ tuh berasa ke teras rumah aja teman Pro 2 gitu kan, banyak tumbuhan-tumbuhan hijau gitu ya. Pas makan siang kayaknya akan cukup membantu kamu deh supaya kamu enggak terlalu gerah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pro 2 Jogja dan barengan sama Adi si Santi siangnya Pro 2 Jogja hari ini sudah pilih-pilih menu makanan, udah siap buat meluncur. Ya udah enggak usah tunda-tunda lagi teman Pro 2, semakin lama kamu tunda nanti malah jadi semakin enggak selera makannya mungkin, atau bisa jadi buru-buru waktunya mepet, makannya juga enggak nikmat ya kan. Dan sayang aja sih gitu kamu lama di jalan cuma hanya untuk cari menu makan siang yang menurut kamu tuh cocok sama selera kamu. Padahal sebenarnya bisa juga sih menu makan siang yang seadanya aja gitu ya, yang biasa aja pun juga jadi istimewa sih kalau kata aku, kalau misalnya makannya sama orang yang juga punya punya kesan atau punya makna istimewa di hati kamu sih. Gak harus makanannya yang istimewa ya, tapi orang yang nemenin. Kalau siang-siang makan siang sudah, istirahat juga kayaknya menyusul sebentar lagi teman Pro 2. Istirahat dulu aja kalau emang kamu ternyata juga tadi malam baru aja begadangan sampai pagi gitu ya, nonton bola walaupun hasilnya yang menang Argentina gak sesuai harapan kamu. Tapi selamat sekali lagi buat yang melaju ke final Piala Dunia 2026. Ditunggu nih Spanyol ketemu sama Argentinanya ya. Memang agak susah untuk bisa dibilang untuk mengganti waktu tidur, apalagi di jam-jam yang gak normal ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu berarti istirahat siang sampai mungkin tidur yang kita sebut power nap, atau tidur siang beneran yang agak sampai sore deh gitu ya. Kalau memungkinkan boleh juga sih buat membayar waktu tidur kamu yang kurang, supaya nanti bisa segera lagi sih teman Pro 2 ya. Sambil nanti aku updatein info olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja ya. Masih ada juga perkembangan seputaran Piala Dunia dan juga event-event olahraga lainnya pastinya di sini di Santai Siangnya Pro 2.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Jogja, the sports highlight nih. Olahraga yang rame banget itu sepak bola karena lagi Piala Dunia, teman Pro 2. Tapi coba kita tinggalin dulu aja ya hype-nya Piala Dunia. Kita coba kali ini sih ke ini nih teman Pro 2. Salah satu yang lagi dibahas adalah seputaran Atletico Madrid yang resmi akhirnya memasukkan nama Lee Kang In sebagai salah satu pemain barunya begitu ya, transfer dari PSG yang sekarang ada di tahap penyelesaian. Nah, Atletico ini memilih Lee sebagai penggantinya Antoine Griezmann, teman Pro 2 yang sekarang membela klub MLS Orlando City gitu ya. Berarti Lee Kang In ini tinggal menunggu bergabung aja sih untuk latihan pramusimnya Atletico gitu. PSG melepas Lee dengan nilai 35 juta euro selama 5 tahun. Wow, nilai yang fantastis teman Pro 2. Jadi gelandang Korea Selatan ini akan segera mengakhiri musim liburnya. Apalagi kemarin sempat juga tampil di Piala Dunia ya. Pulang lebih awal, tapi ya tadi itu ternyata dapat kontrak baru teman Pro 2. Kita lihat aja gimana kemudian penampilan Lee Kang In ini di Atletico begitu kan ya. Ini katanya dianggap sebagai salah satu pengganti yang cocok atau sempurna untuk menggantikan Griezmann. Apakah hasilnya juga akan seperti prediksi di awal bahwa memang sempurna itu gitu posisinya untuk sebagai penggantinya Griezmann ya?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kita emang nggak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar nggak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.

Sabar dulu ya, kalau sesiang ini tuh kamu masih sibuk aja, jangan lupa ya waktu makan siang officialnya itu jam 12 siang biasanya sih. Tergantung kamu tuh cukup bisa nahan lapar gak ya, atau ada beberapa yang memang kayaknya punya gangguan dengan pencernaan, mah mungkin, GERD kali gitu. Kalau misalnya telat dikit aja, wah bisa berabe tuh ya. Nah, teman Pro 2, salah satu yang lagi berjalan ini adalah Japan Open 2026. Dari tadi kita ke pindah dulu arena badminton ya. Tadi kan sempat di lapangan hijau nih. Kali ini tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani yang akhirnya bisa melaju ke 16 besar Japan Open 2026, teman Pro 2, mengalahkan pebulu tangkis Amerika Serikat, Ye Zhang Beiwen, secara straight set 21-6, 21-15. Ini pertemuan keempat kalinya untuk mereka berdua, berlangsung selama 29 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Putri tampil impresif dan pada akhirnya bisa kemudian memenangkan game pertama dan juga kedua ya teman Pro 2 ya. Nanti untuk babak kelanjutan Putri KW ini akan berhadapan dengan Huang Yuxuan dari China

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

kali ini apa nih agenda kamu? Salah satu yang kamu tungguin sebenarnya adalah final Piala Dunia gitu ya. Walaupun sebenarnya itu adalah di Senin dini hari gitu Pro 2. Tapi ya bolehlah ya kita hitung sebagai penghujung weekend. Rada PR nontonnya. Atau sebelumnya deh gitu yang masih ngikutin MotoGP atau F1 gitu ya. Ini salah satu kabar baiknya teman Pro 2. McLaren ini bakal menggunakan spesifikasi terbaru ya untuk mesin Mercedes-nya pada Formula One Grand Prix Belgia akhir pekan ini. Jadi Lando Norris sama Oscar Piastri sama-sama dapat upgrade. Asik. Kendaraan udah upgrade, apakah prestasi juga bisa upgrade? Itu yang pertanyaan besarnya ya. Udah duluan dipakai sebenarnya sih di Grand Prix Austria teman Pro 2. Nah, yang duluan make itu ada George Russell dan juga Kimi Antonelli. Dan sekarang gilirannya Lando Norris dan juga Oscar Piastri ya. Katanya sih peningkatannya di aspek keandalan nih. Jadi Alpine dan juga Williams bahkan ikutan pakai aspek keandalan yang terbaru ini tuh di balapan Grand Prix Inggris di Silverstone. Alasan terbaru dari McLaren kenapa kemudian ganti mesin di Austria dan di Inggris, karena sebenarnya katanya unit sebelumnya masih layak buat dipakai gitu ya. Tidak terlalu banyak komponen mesin yang sejauh ini mereka ganti. Tapi karena memang ada teknis yang perlu diperbaiki gitu ya, makanya kenapa kemudian mereka pakailah mesin terbaru ini teman Pro 2 ya. Persaingan yang pastinya akan semakin panas karena tadi itu upgrade dan yang dilakukan oleh McLaren ini bukan cuma untuk Grand Prix Belgia aja, bahkan di Grand Prix Hungaria yang akan berlangsung 24 sampai 26 Juli teman Pro 2 katanya bikin atau menyiapkan upgrade yang jauh lebih besar ya. Wah, upgrade-nya bertahap nih kayaknya. Tinggal ditunggu aja performa terbaik dari tim McLaren nih.

0: We lit it, we turn to the spot close.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Pro 2 masih di Santasinya Pro 2 Jogja. Jangan lupa untuk dengerin terus pastinya dari pagi sampai malam. Kalau kamu memang kayaknya perlu ditemenin ya, bisa streaming nih di rri.co.id atau juga kamu bisa cek aja di RRI Digital. Teman Pro 2 belum punya, download lah di App Store, di Play Store, langsung main ke sana. Tinggal kamu install aja ke handphone kamu tuh, kemana-mana pun kalau kamu udah punya RRI Digital lebih enak teman Pro 2. Iya kan? Salah satu yang menarik dari Piala Dunia kemarin, tadi pagi sebenarnya sih ya, Argentina sama Inggris ya teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah Argentina yang memilih untuk memakai jersey biru tua, beda dari biasanya ya. Dan ini sebenarnya adalah jersey away-nya mereka teman Pro 2. Nah ini dapat persetujuan dari FIFA, walaupun sebenarnya sih bisa juga pakai seragam home alias seragam kandang gitu kan. Kenapa kemudian dipilih? Salah satunya adalah si jersey biru tua ini itu punya nilai sejarah buat Argentina, karena ternyata mengingatkan sama kemenangan ikoniknya Inggris, kemenangan ikonik atas Inggris itu di tahun 86, waktu itu Piala Dunianya barengan sama Diego Maradona gitu. Makanya terus akhirnya dipakailah jersey biru tua ini gitu. Kalau kamu biasa dengan jersey yang biru muda, putih gitu kan ya. Nah ini kemudian disebutkan bahwa keputusan tersebut bagian dari tradisi katanya, bukan seputaran faktor tahayul aja. Ya mau tradisi atau tahayul, apapun alasan dibalik penggunaan seragam ini, kayaknya memang ini kesepakatan bersama gak sih teman Pro 2. Dan hasilnya ternyata cukup mengembirakan ya buat tim Tango, karena bisa melaju ke babak final. Nanti kita akan lihat performanya mereka, apakah mereka akan kemudian menggunakan juga jersey ini di babak finalnya atau kembali ke jersey kandang. Kayaknya cukup menarik sih untuk ditungguin laga antara Spanyol berhadapan dengan Argentina ya di final Piala Dunia 2026. No matter what, no matter what.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

Ladies di Santai Siang Pro 2 Jogja. Dan jam 2 siang nih udah waktunya untuk lebih santai gitu ya, supaya kamu juga enakan, apalagi kegiatannya masih padat sampai sore gitu kan ya. Gimana kalau aku ajakin kamu buat istirahat dulu aja? Hari ini aku tuh gak sendirian, jadi mau ngajakin kamu ngobrol-ngobrol barengan sama pemain dan juga sutradara dari film Takkan Kubiarkan Kau Menangis ya. Jadi buat yang pengen ikutan gabung untuk ikutan ngobrol, komen, voice note, WhatsApp, boleh banget chat aja langsung ke 0811-251-1025 teman Pro 2 ya. Ini kita lagi nunggu mereka habis makan siang. Nanti sekali lagi buat kamu yang penasaran sama film ini gitu kan ya, memang sekarang kayaknya adalah momen yang pas untuk kamu menjawab rasa penasaran kamu. Karena film itu mulai tayangnya hari ini ya teman Pro 2 ya. Yuk yang pengen gabung nanti aku tungguin di 0811-251-1025 ya.

Ya, yes, itu dia teman pro 2 I Lead Not Cute Anymore yang berhasil jadi jawara di Chopper 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Seventeen menemani siang hari kamu yang udah mulai sedikit ngantuk mungkin, ada yang udah mulai capek, keringetan karena abis di luar panas banget. Jaga kesehatan ya teman Pro 2 ya, karena emang kita tuh lagi menuju musim kemarau nih, cukup panjang juga, bahkan bukan cuma di Juli tapi Agustus sampai September pun masih masuk hitungannya musim kemarau ya. Jadi buat yang nggak terlalu tahan sama cuaca yang panas, wah. Kayaknya memang perlu adaptasi teman Pro 2 ya. Kayak yang tadi aku bilang nih, kalau siang hari ini kamu juga masih nyimak Pro 2 Jogja, berarti waktunya untuk aku ajakin ngobrol di obrolan seputaran film, karena kita bakal ngajakin para pemain dan juga sutradara film Takkan Kubiarkan Kau Menangis ya. Nanti kita bakal ngobrol bareng mereka seputaran keseruan filmnya kayak apa, atau mungkin yang buat yang penasaran, wih film apa lagi nih gitu. Karena memang film Indonesia tuh gak pernah ada habisnya, ada aja gitu yang baru. Jadi nanti kamu bisa simak semuanya teman Pro 2 di sini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu barengan sama Dis.

0: Lu lama banget sih tahun 98-99 ini kita punya She Lounge 7, nostalgia nih ya. Karena memang lagu ini jadi salah satu lagu yang ada di film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, yang teman-teman pemainnya nih Kasia udah hadir di Studio Prodo Jogja. Hai, halo.
1: Hai semuanya.
0: Thank you banget buat teman-teman yang udah nungguin dari tadi dan udah mulai juga masuk di 08112511025 chat gitu ya. Karena memang aku tadi ngajakin kamu buat ikutan, nanti boleh ngobrol deh, mau sama Bunda Oki boleh, sama teman-teman yang lain, ada Anissa, ada Brian ya.
2: Yeah, Brian.
0: Terus juga ada Ali. Hai. Dan pastinya the one and only Bunda Oki yang menemani teman-teman hari ini gitu ya. Ada Mbak Ferli.
3: Halim, mm-hmm. Dari dan juga sutradara dari film.
0: Betul. Mungkin lebih dekat ke mikrofon kita, nah
1: kurang
0: gitu.
1: Kurang kencang ternyata.
0: Iya. Mbak Feli Halim sebagai sutradara ya, juga ya.
3: Dan juga produser dari film Takkan Kubiarkan
0: Kau Menangis. Oke, baik kalau gitu. Jadi teman Pro 2 ya, nih buat yang mungkin udah sempet nonton teasernya ya, Bunda Oki ya, trailernya, sliweran gitu kan. Nah ini buat yang udah penasaran sebenarnya film tentang apaan, atau mungkin apa sih yang bisa kamu dapatkan kalau nonton film ini, nanti bakal dikupas tuntas, waduh, sama teman-teman dari Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Wih, gitu keren, ya keren. Karena ini memang kalau tadi aku lihat, cek juga kalau lagu-lagu yang ada di film ini tuh lagu-lagunya Sheila on Seven gak sih?
1: Betul.
3: Ya, nah, ini memang ada beberapa yang kita pakai lagunya Sheila dan juga ada lagu dari anak saya,
0: Kesha.
3: Kesha sebagai original soundtracknya, dan juga ada juga soundtracknya dari Sans Band, dan salah satu personilnya ini adalah Ali Sabat.
0: Ali ya, ya,
2: keren.
0: Oke, jadi memang lagu-lagu tadi akan menghiasi film Takkan Kubiarkan Kau Menangis.
3: Betul, dan itu sekalian juga sih buat nostalgia ya. Karena kan Sheila on Seven ini boleh dibilang fansnya tuh dari segala usia dan generasi gitu kan. Jadi buat kita juga yang para ibunya yang nonton tuh lebih gimana ya, flashback,
1: nostalgia
0: ya, relate juga yang anak-anaknya yang masih muda-muda nih, Gen Z, Gen Alpha gitu kan, nonton filmnya, mak-maknya juga yang di atas itu.
3: Karena film Takkan Kubiarkan Kau Menangis ini adalah film drama keluarga yang memang menceritakan tentang ibu dan anak.
0: Hubungan antara ibu dan
3: ibu
0: anaknya.
3: Dan anak. Karena kan kadang-kadang nih namanya, aku langsung aja.
0: Boleh. Kita mau santai.
3: Karena namanya ibu dan anak ini kadang ada komunikasi yang nggak nyambung gitu. Kadang ibu yang kurang mengerti anak, dan anak kadang ibu gitu, aduh gimana saya ibu juga ya. Kadang ibu itu kan pengen paling tahu semua, paling mengerti, dan anak kadang-kadang tidak bisa menyampaikan, akhirnya tidak saling mengerti. Makanya nih buat teman-teman semua, wajib banget tonton film ini biar kalian juga bisa lebih dekat sama ibu. Gimana cara menyampaikan rasa sayang ke ibu, yang kadang-kadang memang anak-anak sekarang kan gengsi ya.
0: Iya.
3: Kamu gengsi gak nyampein sayang ke mama?
1: Enggak sih.
0: Lain.
2: Gengsi dikit.
0: Iya. Cowok mungkin ya, gengsi. Karena cowok jadi agak gengsi.
3: Iya, anak cowok. Kalau Ali gengsi gak, Ali?
4: Enggak sih kalau saya.
0: Anak oma banget ya.
4: Gengsi sih. Ada gengsi
3: saya. Karena di film ini tuh ada peran namanya Dika dan Ibu Dini. Nah, Dika ini diperankan oleh Ari Irham. Ibu Dininya diperankan oleh Shanti.
0: Okay.
3: Di sini adalah Dika kan anak cowok yang gengsi lah gitu untuk ngapain. Makanya nih buat anak cowok ya, jangan gengsi-gengsi. Gitu.
0: Iya, pokoknya tinggal belajar bahasa atau komunikasi aja gitu ya. Karena kan bahasanya beda ya antara orang tua sama anak, biasanya gitu, beda generasi
3: kalo
0: kan.
3: Anak cowok kan biasa apa ya? Kalau anak cewek kan mau sayang mama gitu. Anak cowok enggak. Tapi biasa dengan perbuatan kalian cowok gimana?
4: Ya lebih ke perbuatan sih kalau cowok. Enggak melulu kita dengan apa.
0: Enggak manis bibir ya.
4: Ya enggak verbal gitu. Bunda, gua sayang ibu, enggak gitu. Tapi lebih ke sikap, lebih ke apa, tindakan. Kalau laki-laki gitu sih biasanya.
0: Okay. Jadi ada bungkusan hubungan antara orang tua dan anak, kemudian juga ada konfliknya.
3: Ini semua sebenarnya banyak. Jadi enggak cuma orang tua, ibu dan anak, ada juga persahabatan dan juga sebuah perjuangan.
0: Mengejar mimpi.
3: Jadi ini bercerita tentang anak band, dan salah satu personil bandnya adalah
1: aku.
3: Ada sebagai
1: aku Anissa Kaila sebagai Nia.
0: Nah,
3: ini persahabatan juga. Sidika ini punya sahabat. Salah satu sahabatnya adalah Brian sebagai siapa?
5: Aku sebagai Selamat, sahabatnya Sidika di gengnya, yang geng-geng di kampungnya gitu.
0: Oke, okay, anak Akamsi lah ya.
1: Tika tuh punya dua geng, ada geng band sama geng yang
5: brandalannya.
0: Brandalannya. Oke. Oh, jadi kamu termasuk yang circle-nya banyak lah si Anissa Kaila ini, teman pro 2 ya Anissa ya.
3: Dika yang circle-nya banyak nih, Ari Irham ini.
0: Oh, gitu.
3: Nah, gimana dia tuh punya cita-cita tapi sama ibunya tuh tidak didukung. Mm-hmm. Pokoknya wajib nonton deh.
1: Iya.
3: Seru banget karena konfliknya tuh enggak hanya konflik di ibu dan anak, tapi konflik di persahabatan.
0: Betul. Betul. Oke, seperti kehidupan nyata biasanya lah gitu ya.
1: Bener, banyak yang relate kok.
4: Okay. Karena sebenarnya film ini juga diadaptasi dari kisahnya Suns Band itu sendiri.
0: Oh, jadi memang ada beneran yang namanya Suns Band.
1: Ini personilnya.
4: Jadi film ini diadaptasi dari sejarah kisahnya dari Suns Band itu sendiri. Bagaimana perjuangan seorang leader di band itu. Dari mulai dia ditinggalin temennya, terus dia membangun kembali moodnya untuk merajut mimpi kembali gitu. Akhirnya dipertemukanlah dengan orang-orang yang tepat. Dan pada akhirnya kita lebih apa ya, lebih muncul lagi giro-giro semangat-semangatnya. Dan sampailah di titik-titik yang nanti kalian harus nonton pokoknya.
0: Iya, karena memang kayaknya cukup kompleks ya gitu kan. Karena tadi itu ada banyak cerita yang ingin disampaikan begitu kan ya. Tapi memang kehidupan kan kayak gitu ya dramanya. Bukan cuma sama apa namanya hubungan sama mimpi kita, tapi juga relationship kita sama orang lain. Sama keluarga. Oke. Dari sekian banyak yang diangkat di cerita ini nih, karena ada personil bandnya nih. Ali nih gitu. Seberapa mirip dengan apa namanya kejadian yang sesungguhnya?
4: Kalau sebenarnya yang namanya adaptasi ya, 80% mirip lah.
0: 80%
4: ya. Mirip. Apalagi ini saya yakin pemain band musisi kalau nonton film ini
1: pasti
4: 7 nangis. Sampai 10 kali pasti tuh sedih. Mewek tuh.
1: Pasti nangis. Itu udah dipastikan.
3: Karena yang Ali juga begitu nonton dia nangis.
0: Oh gitu ya.
4: Film gua sendiri di sini nangis.
0: Tapi mungkin karena kebayang lagi atau flashback sama hal yang dirasain dulu kan?
4: Iya, lebih ke iya betul, lebih ke iya gua gini ya dulu ya.
1: Kayak gitu kan sih. Kadang enggak semua ibu tuh support apa yang anaknya mau
0: Oke. Ini menjadi salah satu yang kemudian konflik penting juga dalam film ini gitu kan ya. Tapi ketika ngomongin soal lagu-lagunya jadi Sheila on 7 ini memang hanya sebagai pemanis aja atau memang karena dia mewakili keseluruhan cerita dari lagu itu, dari cerita filmnya?
3: Karena untuk dari film awal tuh kita tadinya memang mau bikin band ini, emang si Dika ini tuh ngefans banget sama Sheila on 7.
0: Okay.
3: Jadi dia pengen bikin band itu karena ya terinspirasi, salah satunya terinspirasi dari Sheila on 7.
0: Baiklah. Makanya kenapa kemudian bahkan sampai ke soundtrack-nya. Lagunya soundtracknya pun gitu kan ya.
3: Pokoknya ini harus nonton deh.
1: Kita kalau diceritain spoiler.
0: Oh iya dong. Nanti malah udah tahu duluan ya. Udah enggak usah nonton sih, tinggal spoilernya doang aja.
3: Pokoknya ceritanya bagus, menyentuh. Terus pokoknya nih kalau misalnya habis nonton nih pasti kalau masih punya ibu tuh aduh kayaknya pengen banget nih peluk ibu, pengen banget bahagia.
0: Aduh.
4: Pantesan gua sama ibu tuh komunikasinya kadang kita miskom karena memang ada bahasa-bahasa yang
3: gak nyampe.
0: Gak nyambung,
4: yang pada akhirnya ya satu sama lain. Oh gitu ya ibuku, anakku, kayak gitu-gitulah.
0: Padahal sebenarnya sih saling sayang ya.
4: Sangat. Iya dong. Dan sebenarnya pada intinya saling support ya.
1: Iya, pasti.
4: Saling support, ibunya pun sebenarnya mensupport dan anaknya pun mensupport terhadap ibunya. Apa yang diinginkan ibunya sama, esensinya sama, cuman jalannya yang berbeda.
0: Caranya aja yang beda dan gitu
3: itu
0: ya.
3: Itu relate sih, karena kehidupan saya punya anak juga yang anak ABG kan. Dan Kayla juga mungkin sama mamanya juga sama, walaupun sering bareng-bareng. Bia juga, Ali juga gitu. Harus nonton deh pokoknya nanti pas
1: harus nonton.
3: Aduh ini pasti gue banget gitu.
1: Betul, ada sedihnya, ada romansnya, ada ketawa-ketawanya.
3: Semuanya ada.
0: Nanti kalau ngomongin romans menarik nih, romansnya antara siapa nih?
3: Wah nonton deh kalian.
0: Gak boleh di spoiler ya.
3: Pokoknya kalian begitu nonton kalian akan wah kok dia ternyata sama ini ya gitu.
0: Oke.
4: Ada prank-pranknya juga ya.
3: Ada prank-pranknya.
0: Baiklah.
3: Pemerannya juga ini boleh dibilang kayak ada Kiki Kobo Junior,
1: ada Emiliano Cortizo, Agoy Mahendra,
3: terus ada Aryo Wahab, banyak pokoknya. Musisi-musisi juga banyak terlibat.
1: Didi Riyadi,
0: berarti
1: Shanti,
3: Sandi Pasben, Shanti.
0: Ini sih udah generasi banget ya.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: generasi yang 90-an tahu banget nama-nama Sandi Pasben, ya kan?
3: Jadi buat ibu-ibunya kan berasa, lihat cantik kan, wah ini zaman muda nih.
0: Iya
3: gitu,
0: bener,
3: kan.
0: Bener.
3: Anak-anaknya lihat Ari Irham, wah ini idola aku nih. Gitu. Jadi memang kita cari case-nya tuh yang memang lintas
1: generasi. Betul, nonton sambil nostalgia.
0: Asik, asik, asik,
4: buat
0: asik.
4: Maknya gitu ya.
0: Buat maknya yang nostalgia. Kalau Ali gimana, Ali? Tadi kan sebagai pemerannya pemuda desa gitu ya.
1: Brian.
0: Ya kok Ali, ya Brian. Sebagai pemuda desa nih gitu ya. Nah itu gimana? Mungkin bisa dikasih sedikit bocoran apa namanya, hubungan dengan tadi kan ada katanya sama Anissa juga tuh gitu, berteman ya kan gitu. Ini gimana? Konfliknya apa?
1: Kalau sama aku nggggak kenal ceritanya.
0: Beda geng. Oh, gengnya ini
1: aku
0: ya?
1: Gengnya Ari Irham. Bareng bandnya. Dia bukan bandnya.
0: Oh, lain lagi. Tapi ada konflik nggggak dengan bandnya? Enggak.
5: Enggak ada, hampir cuman enggak
1: pernah.
5: Iya,
0: soalnya kalau dia ngomongin sekali pasti ketahuan ya ceritanya ya, enggak boleh ya.
3: Kita tuh pengen bercerita, tapi nanti kalian enggak nonton
0: kan. Jangan dong.
3: Jangan.
5: Spoiler dong jadinya.
0: Spoiler ya, benar. Apa nih yang paling apa namanya, sulit dari menggambarkan hubungan yang sebegitu banyak antara teman, mungkin Anissa deh gitu kan, ini sama gengnya sama Ari Irham ya gitu, di situ sebagai temen Nia
1: temennya.
0: Nia ini karakternya seperti apa?
1: Karakternya Nia sendiri, dia tuh anaknya sangat amat ceria, tapi emang agak-agak tomboy, dan dia tuh emang punya basic musik, jadi dia tuh suka banget piano. Jadi kan Nia ini tuh anaknya Papa Radit. Papa Radit itu yang peranin Om Mario Wahab. Jadi
3: jangan ceritain, ntar ketahuan.
0: Pelan-pelan, bapaknya Mario Wahab, ya kan?
1: Dan dia suka
0: sampai
1: suka
0: di situ ya.
3: Karena aku pas lihat juga kan begitu nonton. Walaupun udah tahu kan gitu. Nggak kan kenyangka kalau dia tuh anaknya itu, anaknya Papa Radit sebenarnya.
0: Oh, ya udah. Iya. Berarti udah kebuka satu nih puzzle-nya ya.
5: Spoiler deh.
1: Spoilernya. Harus jangan ngomong lagi deh aku.
0: Oke. Jadi stop aja. Nah, kalau Brian deh, tanpa harus spoiler gitu ya, karakternya Brian tuh seperti apa?
5: Oke, karakter aku kan aku kan di geng berandalannya si Dika. Itu anak-anak dari Semarang. Aku di sini tuh berperan kayak yang suka ngelawak di geng gitu.
0: Badutnya
1: lah, happy vibes-nya.
0: Badutnya. Ya.
5: Kalau misal ada pertengkaran antara Dika dan satunya temen aku, ya temanku satunya itu.
1: Kamu yang tengahin. Jadi,
5: iya, aku yang tengahin.
3: Kalian tuh berempat ya?
5: Iya, berempat.
1: Siapa aja tuh?
5: Yang pertama ada si
3: Dika.
0: Untung ada Bunda Oki loh. Kalau Bunda Oki sekarang gak datang, bisa gawat di semua satu film di spoiler.
1: Benar-benar.
5: Benar sih.
3: Oke. Nonton deh ini. Aku aja nonton berapa kali tuh masih
1: nggak bosan.
5: Iya,
3: masih netesin air mata.
1: Karena kita nontonnya tuh sambil nyanyi juga, jadi seru gitu.
0: Iya, karena nostalgia gitu, tadi itu ya.
3: Karena ada soundtracknya memang dinyanyiin sama band ini. Pokoknya sambil apa, nonton sambil nyanyi juga.
0: Ini latarnya sebenarnya ambil dalam kota Semarang atau gimana?
5: Iya, di Semarang.
3: 100%
0: ya, Bun. Oh, 100% dari sana.
3: Kota Semarang sama ada satu adegan yang di Jepara.
0: Oh, oke.
3: Pantainya.
4: Dan ini juga apa? Sebuah kebanggaan juga buat kami, karena ini syutingnya di Semarang ya. Bahwa artis-artis lokalnya juga salah satunya.
1: Yes.
0: Gitu. Aslinya Semarang, Lian.
3: Jadi
0: gitu.
3: Juga ada satu lagi Mentikwangi ya. Mentikwangi. Dia orang Semarang juga.
0: Iya.
4: Jadi betul-betul kita organik ya.
1: Benar.
4: Biar rasa.
3: Karena kan ada dialek yang memang karena orang Semarang jadi logatnya Semarang.
0: Semarang.
1: Iya, jadi kita semua tuh
3: harus nyari dialek yang benar-benar, jangan logatnya dibuat-buat, benar berlogat kayak
0: benar. Benar. Logat asli ya.
4: Iya,
1: aku aja dialeknya Semarang.
0: Oh ya.
1: Ada contoh. Gimana ya?
0: Tapi asli emang Semarang. Anissa emang asli Semarang atau gimana?
1: Enggak. Aku Jawa Surabaya.
0: Oh, agak kagok kan lain ya, Surabaya sama Semarang.
1: Iya, tapi kan ada acting coach-nya.
0: Oke. Berapa lama latihannya sama acting coach?
1: Digabung sama workshop sama reading hampir 2 bulan lah.
0: Oke. Untuk mendapatkan apa namanya? Karakter yang dapat gitu ya.
2: Semarang.
0: Tapi emang sahabat emang dari Semarang ya, Ali ya?
4: Saya Semarang bagian barat.
0: Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Sunda Sami ya tuh. Apa di Sunda? Teofi juga Sunda kan ya?
4: Kan Sami.
0: Ah, Sami.
4: Orang di Jogja tapi nyarisnya Sunda itu.
0: Iya, kumaha tuh jadi nanya teh. Asik kita memproduk, tapi Jogja emang melting pot. Jadi hampir semua suku
3: semua ada di sini.
0: Semua ada di sini.
3: Karena ini kan
0: gitu.
3: Kota pelajar juga.
0: Bener,
3: kan.
0: Bener. Iya, oh gitu. Tapi kenapa atuh ngambil Semarang kotanya?
4: Karena memang
3: karena kan awalnya gini, karena ini memang terinspirasi yang aku bilang tadi dari Salon Chefer. Tadinya memang mau di Jogja.
0: Jogja aja kan.
3: Cuman saat itu kita mau pertimbangan lain, kayaknya Jogja kan udah banyak nih film yang berasal di Jogja. Akhirnya kita
1: udah banyak kepake
3: tempat-tempatnya, jadi kita memang mau ngangkat satu yang di Semarang ini yang memang belum
1: yang
3: banyak
1: masih original.
0: Oh, masih gitu.
3: Tapi next ya? Tenang aja, film selanjutnya kita bisa bikin di Jogja.
0: Iya sih. Jadi ya.
3: Karena Langit Picture ini filmnya banyak banget.
0: Benar, banyak banget. Baiklah.
4: Ini aja udah banyak proyek.
0: Udah antri ya, udah antri ya. Oke deh. Nanti ada ini lagi, ada apa nih sequel dari Takkan Kubiarkanku Menangis.
1: Amin, doain ya.
0: Oke deh kalau gitu dari dua lagu yang tadi udah disiapin mau diputar yang mana nih? Yang Kesha Alvaro
3: kita,
0: yang takkan
3: kita dengerin yang Sans aja dulu.
0: Oh, Sans dulu aja yang Sahabat.
3: Yang Sahabat kita
1: biar happy. Tapi sini Kesha ya.
3: Kenapa?
1: Bun, aku pengen mendengar Kesha menyanyi, Bun.
3: Kesha-nya ditelepon dong.
1: Ya udah. Kita Sans.
0: Oke deh, kita Sans dulu aja yang Sahabat ya. Okay. Gitu nanti teman Pro 2 kita open untuk yang mau chat di 0811-251-1025 atau VN juga boleh. Bisa langsung ke sini. Ada nih, udah ada yang gabung. Nanti ya kita bacain abis lagunya Sans yang Sahabat nih teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih. Semprit satpam deh.

0: Teman berdua lagu Sheila on 7 tuh gak pernah gak enak ya. Selalu aja kayaknya ada yang bisa jadi salah satunya atau banyak diantaranya lagu favorit kamu nih ya. Jadi kalau misalnya nonton film Takkan Kubiarkan Kamu Menangis, ini bakalan mukbang lagu Sheila on 7 gak sih?
1: Betul. Bakal nostalgia
2: gitu ya.
0: Seru-seruan bareng. Hari ini katanya mau
2: kebetulan juga
0: rilis,
2: nih
0: kan?
2: Kita kan lagi ada di Jogja. Dan kebetulan hari ini ada tayang perdana dari film.
1: Yes, tayang perdana.
0: sampai pelibet loh, saking senengnya.
2: Tayang perdana dari film Takkan Kubiarkan Kamu Menangis. Dan kita mau ngajak teman-teman di Jogja nih untuk kita mau ada nonton bareng hari
3: nanti
2: ini.
3: Sore.
1: Di mana tuh, Bun?
2: Di tepatnya di Marukmo Plaza nanti jam 18.45. Jadi buat teman-teman semua langsung datang ke sana.
3: Nonton bareng sama kita.
0: Asik. Betul. Ketemuan sama para pemeran dari Takkan Kubiarkan Kamu Menangis ya. Ada yang nanya nih di Wasabi Pro 2 Jogja rame. Oh iya, tadi juga kita ini kan siaran live nih di TikToknya RRI Yogyakarta ya, gitu. Sapa dulu dong teman-teman ya. Nyimak obrolan kita. Ini langsung aja aku mau bacain chatnya 3D Plyen nanya gimana sih ciptakan chemistry yang tepat antara satu dengan teman-teman yang lain, apa sebelumnya udah pernah kenal atau gimana gitu. Nah, gimana nih?
2: Bukan saya pemain. Di sini saya hanya menyatukan mereka. Yang menyatukan chemistry adalah mereka. Gimana?
1: Mungkin aku tuh belum pernah sama sekali satu project sama yang lain kecuali Agoy dan Emil. Tapi yang lainnya belum pernah. Okay. Cuman karena kita latihannya cukup lama dan workshop cukup lama, hampir 2 bulan, jadi itu udah terbangun sendiri chemistry-nya. Karena kan kalau lagi latihan band, kalau ada yang salah kan kita cekcok kan debat, jadi dari situ chemistry-nya muncul.
0: Okay. Jadi memang gitu. Cukup lama juga tadi ada reading juga prosesnya.
1: Betul,
0: ya segala macam, ada workshop
2: Ya, karena mereka kan bukan anak band, aslinya bukan anak band ya. Mereka semua adalah pemain film, sinetron. Ketika disuruh jadi pemain band, akhirnya benar-benar belajar dari awal.
0: Gitu. Tapi kalau untuk alat musiknya memang dimainin sendiri atau gimana?
1: Sendiri.
0: Original. Keren.
2: Kalau Brian gimana? Saya aja nanya. Brian gimana? Karena ini kan nyatuinnya beda ya. Askara dari Jakarta.
0: Brian dari Semarang.
1: Lintang dari mana?
3: Jogja.
0: Lintang dari Jogja. Oh, lain-lain memang ya.
1: Teman-temannya mereka
2: yang baru kenal di proyek ini kan.
3: Kalau dari aku sih awalnya susah sih sebenarnya, soalnya kan ya nggak susah di bahasanya, cuman awal-awal aku ketemu sama teman-teman itu kan mereka kan pakai bahasanya kan bahasa Jakarta, ngomongnya elu gua.
0: Okay, itu yang repot ya.
3: Sedangkan kalau orang Semarang kan ngomong kayak gitu kan kayak medok banget gitu loh.
0: Jadi
3: susah
0: kan ya.
3: Gue.
1: Coba ngomong.
3: Lu gue.
0: Itu berasa ya suaranya.
3: Iya, yang susah cuman itu sih kayak waktu ngobrol-ngobrolnya. Kalau di film aku udah nguasai bahasa Semarang kan, emang asli Semarang. Jadi udah bisalah kalau Semarang bahasa Semarangan.
0: Iya. Ada dengan berantemnya tuh di teasernya kan?
3: Ada
0: pakai bahasa Jawanya
3: Aku
0: lihat tuh, wah ini menarik nih sepertinya nih. Itu real ya?
3: Oh iya, itu real.
2: Okay. Tapi berantemnya gak real.
3: Oh, gak real.
0: Maksudnya emang kayak menghayati sekali gitu.
3: Iya,
0: berarti ini pertama kalinya Brian main film?
3: Iya, ini aku
0: film.
3: Pertama kali main film. Sebelumnya aku konten kreator dari Semarang.
0: Oh, pantesan.
1: Congratulations.
0: Iya, sepertinya pernah melihat wajahnya. Tapi maksudnya memang dia familiar dengan dengan mikrofon juga gitu, dan kayaknya cukup fasih untuk ngobrol kan. Jadi kayak berarti
2: aslinya pemalu ini sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Dari kemarin dicubit dulu baru ngomong. Oh, enggak.
0: Biru-biru semua tuh pasti habis dicubitin ya. Akhirnya ngomong sekarang nih. Oke, itu dari seputaran chemistry-nya. Nah, ini satu lagi teman kita yang udah WhatsApp lagi dari teman kita Sandi yang nanya, kenapa judulnya Takkan Kubiarkan Kau Menangis? Ada cerita di balik itu enggak sih? Ada filosofinya enggak katanya?
2: Sebenarnya kalau yang bisa menceritakan itu adalah Ibu Verly.
0: Ibu Verly ya, tapi sayangnya
2: Verlynya masih agak sibuk.
0: Lagi
2: karena
0: ada acara.
2: Karena tayang perdana, jadi kita tuh lagi excited-excitednya. Jadi kita harus memantau, mengkondisikan semua gitu.
0: Iya, gak apa-apa lah ya. Tapi yang penting lagunya Sheila on 7 ada di film ini. Terus juga, tadi ada memang pesan-pesan yang cocok dengan lagu-lagu yang dipakai kali ya. Bisa ya, jadi juga begitu kan.
2: Karena gini, di film ini kan kenapa judul Takkan Kubiarkan Kau Menangis, mm-hmm. memang dengan relate sih gitu. Kita mm-hmm. kan enggak pengen melihat orang yang kita sayang, terutama betul. Ibu itu menangis gitu.
4: Jadi sama ibu yang janda.
2: Terutama kalau kata Kisha, terutama ibu janda
0: gitu. Iya. Harus ya, dimuliakan ya.
2: Dimuliakan kata. Mm-hmm. Jadi kalau dia, jadi kalau menurut Kisha Alvaro, ya Takkan Kubiarkan Kau Menangisnya adalah lagu untuk para ibu-ibu dan janda-janda di luar sana.
0: Luar biasa.
2: Kalau kata Kisha Alvaro begitu.
0: Oh, gitu ya.
2: Jadi memang sih kalau nanti nonton nih mm-hmm. pasti, aduh, benar nggak? Setelah ini nggak, jangan sampai bikin ibu nangis deh.
0: Oke, okay, gitu. Tuh. Kan surga di telapak kaki ibu.
3: Betul ya banget.
2: Kan? Makanya saya jadi ibu kan.
0: Iya deh. Harapannya apa nih, Ali? Film lewat film ini?
4: Harapannya biar generasi bangsa kita ke depan itu bisa lebih
0: Coba logat yang lain.
4: Ya, harapannya generasi-generasi kita mm-hmm. ke depan, baik orang tuanya ataupun adik-adik kita nanti yang nonton, ataupun seangkatan saya juga nonton.
0: Mm-hmm. Angkatan berapa nih?
4: coba
0: di spill.
4: Lebih bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, mm-hmm. empatinya lebih muncul, mm-hmm. rasa hormatnya lebih dikedepankan. Mm-hmm. Saya rasa nonton film ini bisa jadi sebuah bahan edukasi buat anak-anak generasi bangsa ke depan,
2: terutama agar anak-anak Gen Z ya. Iya. Karena anak saya ada 3 yang anak Gen Z.
4: Jadi agak seru.
0: Iya.
4: Jadi biar lebih dia tuh, oh ternyata orang tua kita tuh sebegitu kerasnya ya berjuang buat kita, meskipun di depan kita sebegitu kerasnya juga dia mendidik kita, dengan apa, ada yang dengan kalimat kasar, ada yang mungkin dengan apa fisiknya yang kasar juga, tapi itu sebenarnya ungkapan-ungkapan sayang yang dimana dengan nonton film ini saya rasa harusnya menjadi nilai edukasi buat generasi ke depan sih.
0: Iya betul. Nice. Gak ada orang tua yang pengen anaknya gagal. Gak ada betul. Orang tua yang pengen anaknya sedih gitu kan. Betul. Ya.
4: Sama anaknya juga gak mau ada yang orang tuanya nangis. Makanya nangis. Judulnya itu.
1: Takkan Kubiarkan Kau Menangis.
4: Di antara keduanya jangan sampai
0: ada yang menangis. Ada yang menangis.
1: Siapa gitu. Dari Gen Z?
4: Nah, Gen Z.
0: Gen Z. Oh berarti yang lain gak Gen Z nih.
1: Harapannya semoga filmnya meledak. Amin. 1 juta penonton.
4: Yeah. Atau dalam minggu pertama.
1: Lima, 10.
4: Oke. Banyak.
0: Namanya harapan ya, boleh dong. Yang bagus-bagus ya.
2: Ucapkan doa ya. Siapa tahu diaminkan juga kan sama teman-teman
0: Produa.
1: Amin. Dan semoga film ini bisa ngasih banyak kalian inspirasi, karena aku pun yang nonton, pemainnya pun nonton ini kayak wow, banyak banget ya film ini mengajarkan aku hal-hal yang baru gitu.
0: Oke deh. Brian gitu. Brian.
3: Harapannya teman-teman Gen Z nonton film ini, Takkan Kubiarkan Kau Menangis, karena di sini tuh banyak pesan-kesan yang baik yang bisa betul. Diambil teman-teman Gen Z, contohnya teman-teman yang bisa yang nggak terbuka sama orang tuanya, betul. Sama mamahnya terutama ya, itu cobalah kamu nonton film ini, ajak mamahmu,
1: betul.
3: Ya ajak mamahmu, nanti setelah nonton itu insya Allah nanti kamu bisa terbuka, mulai terbuka. Amin. Sama mamahnya, cerita kalau ada apa-apa itu selalu cerita ke mamahnya.
2: Pokoknya
3: gitu.
2: Nonton ini buat teman-teman yang udah kerja ya, traktir ibunya nonton film ini.
0: Oh iya betul, benar. Biar bayarin.
2: Kalian akan nangis berdua, pokoknya akan ngerasain lah. Ya pokoknya jangan lupa mulai hari ini Takkan Kubiarkan Kau Menangis sudah tayang di seluruh bioskop di Indonesia.
1: Betul, langsung buru-buru ke bioskop ya guys. Aja, ya.
0: Jangan lupa bawa tisu kalau gitu ya.
2: Ya wajib bawa tisu, wajib bawa tisu ya.
4: Saya aja nangis berapa kali.
0: Wah.
4: Buat musisi, pokoknya buat para pejuang-pejuang keras itu
0: yang nonton film ini.
4: Baik. Pasti kalian mewek.
0: Gak kena gender ya, gak cewek gak cowok.
1: Brian aja nangis loh.
0: Oh iya, wah.
2: Kita semua tuh nangis.
0: Gak capek kalian nanti nangis terus setiap kali ada pemutaran di bioskop. Ya ini jadi salah satu yang dinantikan mungkin untuk oleh penonton yang memang suka film dan pengen yang berbeda aja gitu ya. Karena kan filmnya banyak banget, apalagi film Indonesia tuh banyak kan horor kan. Betul, gitu.
1: Jadi itu ada film banyak banget.
2: Keluarga, jadi ini salah satu film yang memang banyak musiknya di sini.
0: Mm-hmm. Gitu. Oke, okay. Baiklah kalau gitu jangan lupa untuk nonton Takkan Kubiarkan Kau Menangis mulai hari ini ya.
2: Betul. Yes.
0: Mulai dan nanti di mana bisa ketemu di, kalian?
2: Okay. Sore ini kita ketemu yuk di Plaza Ambarukmo.
0: Mm-hmm. Yes.
2: Kita mau nonton di jam 18.45.
0: Betul. Yes.
2: Buruan dapetin tiketnya ya kan.
3: Sampai okay. Jumpa di sana teman-teman.
2: Kita ketemu sana. Oh ya, kita juga ada meet and greet sebelumnya itu di jam 5 sore di Plaza Ambarukmo.
0: Ya. Oh, ada meet and greet-nya jam 5.
1: Pokoknya sekarang ayo cus ke mall.
0: Ya, yeah, oke okay, baiklah. Meet and greet dulu.
4: Nanti ya di Plaza Ambarukmo. Oke, sobat-sobat Jogja.
2: Ya. Eh, ngap kok di sini. Oh,
0: ngap. Lur.
4: Pokoknya ya. Lur Jogja, saya tunggu, kami tunggu di Plaza Ambarukmo.
2: Oke.
4: Okay. Ngap. Gaskeun.
0: Iya, baiklah kalau gitu makasih ya, Ali dan juga Brian.
1: Makasih semuanya.
0: Semoga sukses untuk filmnya, menginspirasi. Amin.
1: Makasih.
0: Ditunggu juga untuk proyek-proyek lainnya.
1: Amin.
2: Dan sekarang kita akan mendengarkan satu lagu soundtrack dari Kodaiku yang ngomong ya.
0: Boleh dong. Sebagai seorang ibu yang bangga dong sama anaknya ya.
2: Mantan penyiar juga. Jadi kalau dengar lihat
0: berasa ya. Apa-apa.
2: Lihat mic, lihat headphone, lihat mixer udah tuh.
0: Jadi kepengen yuk kita ngobrol lagi aja yuk kita.
2: Oke, teman perdua ini saya mau dengar satu lagu yang keren banget. Ini adalah soundtrack dari Takkan Kubiarkan Kau Menangis yang dinyanyikan oleh Kisha Alvaro dengan judul yang sama yaitu Takkan Kubiarkan Kau Menangis.
0: Yeay,
1: let's go.
0: Baiklah, sukses untuk semua kru film dan pastinya semua pemain dari Takkan Kubiarkan Kau Menangis ya, supaya nanti filmnya just di bioskop. Oke.
1: Amin.
0: Ini dia Kisha Alvaro, Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ih, sebel deh. Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
2: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
1: Lah, kok gitu?
2: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
1: Cara bedainnya gimana dong?
2: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
1: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
2: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harganya juga kelewat murah tuh, ya kan?
1: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
2: Beli di aku aja, mau motif apaan? Megamendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak, mau yang mana-mana.
1: Lah, malah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara

teman bro dua yang baru aja kayaknya kelar semua kegiatannya dan udah mau istirahat jam segini, cocok ya. Berarti kita ketemuan di sore cerianya bro dua Jogja. Sampai nanti aku nemenin kamu sampai jam 6 aja sih kalau buat hari ini ya. Kayaknya memang kalau udah sore tensi kegiatan kamu juga udah mulai turun gak sih gitu, yang tadinya masih sat-set wat-wat gitu kan. Ke sore gak makin ruwet dong harusnya. Ya tadi lebih agak enak aja gitu jalannya, flow-nya lebih terkontrol ya. Kamu kayak udah mulai agak enakan, tenang. Kalau emang ternyata separuh jalan udah selesai semua nih yang udah kamu rencanakan hari ini, udah kamu checklist mana-mana aja yang udah selesai dan mana yang kayaknya sepertinya bakal menambah tanggung jawab di hari esok. Besok ada apa sih, Jumat ya? Waduh, udah weekend lagi padahal. Ya kalau memang perlu waktu tambahan, sayangnya gak ada tambahan jam ya kan, tetap 24 jam sehari. Dicari aja waktu yang luang teman pro 2 untuk bisa nyelesain semua acara-acara kamu tadi itu kali ya. Kalau bisa ditunda kenapa enggak, kenapa harus dipaksain hari ini juga padahal udah mau istirahat kan. Ditemenin deh waktu istirahat sore kamu sampai nanti. Sekali lagi di sore ceria ya, nanti di jam 4 kita juga bakal ketemuan sama teman-teman yang bakal aku ajakin ngobrol. Pokoknya hari ini isinya ngobrol aja. Gak bosen dong, biar ada temennya teman bro dua. Kalau sendirian soalnya kadang-kadang ngantuk lah gitu ya. Tapi kalau ada yang diajakin ngobrol kan asik. Siapa tahu gitu kan dari obrolan bisa macem-macem nih insight yang kita dapetin, ya kan? Nanti buat yang pengen ikutan gabung, aku invite kamu buat ikut chat di 0811-251-1025 ya. Voice note juga boleh.

0: Turn on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: 2, kalau ini udah hari Kamis, berarti kamu siap-siap lagi nih, tinggal melewati di hari Jumat aja, baru abis itu kamu lanjut mau weekend kemana gitu kan ya. Kalau kemarin belum sempat liburan panjang, pasti libur sekolah, karena memang kamu warga lokal yang lebih memilih untuk di rumah aja, biarlah para wisatawan yang menikmati suasana DIY begitu ya. Nah kalau sekarang mungkin udah waktunya kamu untuk jalan lagi nih, mau kemana kira-kira? Jogja tuh punya banyak pilihan sih, mau wisata apa, alam, budaya gitu kan ya, atau mungkin juga wisata sejarah ya kan. Nah ini salah satunya yang juga punya banyak potensi wisata sebenarnya Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul, teman Pro 2, itu sudah menyiapkan grand design untuk pengembangan kawasan Kasongan, Selarong, dan Krebet ya. Ini untuk menghubungkan potensi wisata, industri kreatif, dan juga infrastruktur antar wilayah. Jadi menghadirkan kawasan wisata yang terpadu, jadi bukan cuma memudahkan mobilitas pengunjung, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dan ternyata oleh BPPD, gitu ya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bantul, kemudian diidentifikasi nih potensinya apa aja sih dari aspek pariwisata, industri, tata ruang, sampai infrastruktur, teman Pro 2. Karena itulah kemudian kawasan Kasongan, Selarong, Krebet ini menjadi kekayaan potensi wisata dan industri yang selama ini belum terhubung secara optimal gitu. Maka dimulailah kemudian diidentifikasi nih seperti apa sih kebutuhannya. Karena memang nantinya kalau sudah terhubung akan sangat mungkin nih aksesibilitas masyarakat dan juga wisatawan akan lebih mudah gitu ya. Misalnya wisatawan yang main ke Kasongan nanti bisa lanjut perjalanan ke Selarong atau ke Krebet gitu ya. Satu rangkaian wisata tuh langsung sekali jalan, gak perlu mondar-mandir ya kan. Dan nantinya pengembangan ini juga sebenarnya sudah pernah diterapkan di kawasan desa wisata Kaji Gelem ya, Kasongan, Jipangan, Gendeng, dan juga Lemadadi, teman Pro 2. Dan ini akan memperkuat kemudian konsepnya Kasongan, Selarong, dan Krebet gitu ya. Menjadi pilihan kamu mungkin di area itu untuk bisa menikmati suasana weekend di minggu ini ya, teman Pro 2 ya. Kira-kira mau kemana? Soalnya ada juga yang kemarin kayaknya menghindari tempat-tempat yang rame ya. Tapi boleh lah kalau misalnya kamu jalan, riset dulu enaknya tuh lewat mana, yang searah gitu kan, titik-titik yang bisa kamu datengin supaya gak terlalu makan waktu juga. Kayaknya perlu direncanakan gak sih, teman Pro 2, biar lebih efektif aja gitu liburannya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Hewan asli Kalimantan gak cuma orang utan atau pesut mahakam, tapi ada juga kucing merah atau yang bernama latin Padophelis badia yang identik dengan warna bulu kemerahan. Kucing merah punya ukuran tubuh yang terbilang lebih kecil dibandingkan kucing hutan pada umumnya, tapi bagian ekor mereka lebih panjang. Walau penyebaran kucing merah sering ditemukan sampai ke daerah perbatasan hutan Malaysia, tapi bisa dipastikan kalau hewan satu ini termasuk salah satu jenis satwa endemik di Kalimantan. Sayangnya si kucing merah Borneo ini keberadaannya mulai terancam. Sampai sekarang belum ada data pasti mengenai berapa jumlah populasi kucing merah yang tersisa di alam. Data terakhir yang diambil tahun 2003 sampai 2005 menyebutkan hanya terdapat 15 ekor kucing merah yang berhasil tercatat. Jumlah ini merupakan total dari kemunculan yang terdeteksi dari keseluruhan habitat di daerah Kalimantan, Sabah, dan Sarawak. Dan sekarang kucing merah termasuk salah satu dari 6 jenis kucing yang dilindungi di Indonesia yang tertulis dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999.
2: Ini Indonesia.

Ya, naga-enakan habis istirahat kali ya. Hari ini kalau memang ternyata kamu lagi mikir-mikir mau beli ini atau mau beli itu gitu kan ya, coba dilihat lagi mana sih yang jadi kebutuhan kamu dan mana jadi keinginan kamu ya. Karena kadang-kadang tuh suka sebenarnya bisa ngebedain sih, cuma kayak aduh kepengen lagi gitu ya gak sih? Padahal sebenarnya gak butuh-butuh amat. Nah, ngomongin soal literasi keuangan nih teman Pro 2, OJK itu mengajak pelajar dan mahasiswa pastinya ya untuk lebih meningkatkan literasi keuangannya gitu ya. Ini Otoritas Jasa Keuangan OJK dari SIMI Yogyakarta ya. Karena memang ternyata secara data masih ada kesenjangan yang lebar ya antara tingkat pemahaman dan juga penggunaan layanan keuangan. Kalau menurut Kepala OJK DIY Eko Yunianto, teman Pro 2, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2026 menunjukkan kalau indeks literasi keuangan untuk pelajar dan mahasiswa itu mencapai 61,76%. Jadi banyak nih generasi muda yang memang udah pakai produk dan layanan jasa keuangannya tapi belum paham manfaatnya itu apa, resiko penggunaannya itu juga gimana secara optimal. Nah, itu yang kemudian jadi celah antara indeks literasi dan juga inklusi keuangan gitu ya. Tapi yang jelas sih selain mengajak dua hal itu, OJK juga ngajak generasi muda untuk menerapkan gaya hidup hemat teman Pro 2 dalam mengelola pengeluaran ya, sejalan dengan pesan Gubernur DIY nih, Sri Sultan Hamengkubuwono 10 gitu. Oh, tapi kalau emang ternyata kamu sejauh ini memang cukup timpang antara yang kamu pahami dengan yang kamu praktekin, mungkin udah waktunya ya untuk lebih meningkatkan literasi keuangan nih.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 di Sore Ceria hari ini barengan sama Adis dan juga buat kamu yang mungkin dari tadi nyimak ya. Kita mau ngobrolin apaan sih hari ini? Nah, penasaran kan? Jadinya kalau kamu udah nungguin, ayo nungguin ya. Kita tuh mau bahas seputaran satu event yang ini unik banget, Teman Pro 2, karena memang kayaknya jarang ya ada yang seperti ini gitu. Atau mungkin aku aja yang ketinggalan berita. Jadi akan ada satu event suar dalang perempuan begitu ya. Nanti kita akan ngobrol sama Mbak Endang, juga sama Mbak Anisha nih gitu ya, yang memang terlibat di kegiatan ini. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
4: Aduh, ini seneng banget ketemu sama perempuan-perempuan yang pastinya suka ataupun juga bergelut dalam bidang budaya nih gitu ya. Mbak Endang Purwasari MA, aku panggilnya Mbak Endang aja ya.
5: Iya,
4: sebagai ketua pelaksana suar dalang perempuan ya. Dan juga yang ini nih, yang ditungguin dari tadi ya. Datang juga ada Anisha Padmanila Sari SSN, Sarjana Seni ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, panggilannya Mbak Nisha.
5: Nisha.
4: Ya, sebagai dalang perempuan. Saya baru ketemu nih sama dalang perempuan. Mungkin pernah dengar selintas tapi baru ketemu sekarang gitu. Ketemu dengan dalang yang memang perempuan, Teman Pro 2. Nah, buat kamu yang penasaran sebenarnya ini tuh acara apa gitu kan ya, atau gimana kemudian kamu bisa terlibat di dalamnya, bisa langsung aja nanti WhatsApp ke 0811-251-1025. Mungkin Mbak Endang mau cerita nih sebenarnya suara dalang perempuan ini apa.
5: Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan ngobrolnya ya, Mbak. Ya. Oke, jadi sebetulnya suar dalang perempuan ini tuh festival yang memang kami gagas bersama gitu, untuk memberikan ruang ekspresi, kemudian juga ruang yang inklusif untuk teman-teman dalang perempuan, yang mana dalam hal ini konteksnya di seni pertunjukan gitu ya, Mbak ya. Karena memang ide dasarnya ini kami ingin memberikan ruang atau merangkul gitu teman-teman yang terlibat di bidang seni pertunjukan tetapi jarang nih kita lihat gitu. Apalagi tadi dalang perempuan nih kok baru ini nih kedengeran gitu. Nah, oleh karenanya kami memang sengaja mendesain festival ini bagaimana caranya kita menyodorkan satu kegiatan yang mungkin itu sebetulnya sudah ada di masyarakat tapi jarang dinotis aja gitu sih, Mbak.
4: Oke, baiklah. Jadi memang sebenarnya dalam perempuan ini bukan hal yang langka juga ya.
5: Betul.
4: Mungkin tidak banyak tapi ada gitu ya. Baiklah, ini pertama kalinya dibuat?
5: Iya, kalau kami sih pertama kali membuatnya. Tapi mungkin nanti Mbak Anisha bisa cerita lebih banyak ya, apakah memang kegiatan serupa itu ada. Karena memang kami sebagai penggagas festival ini tidak ada yang punya background seni pedalangan sebetulnya, Mbak.
4: Okay.
5: Jadi kami pun di sini memang mendesain acaranya ya, tetapi kami pun juga ikut belajar di dalamnya gitu sih, Mbak.
4: Oke, baik. Nah, dan ini untuk pertama kalinya ya?
5: Betul.
4: Oke, jadi Mbak Nisha nih gimana nih? Mungkin yang lebih menarik sebenarnya sebelum kita ngomong ke acaranya gitu ya, sebenarnya saya tertarik dengan profilnya Mbak Nisha gitu. Sejak kapan menjadi dalang perempuan?
6: Sejak saya masuk ke jurusan pedalangan, jadi belajar secara akademis itu di tahun 2013.
4: Oh, oke, baiklah di?
6: Di ISI Yogyakarta.
4: ISI Yogyakarta ya.
6: Betul.
4: Baiklah, oke. Yang membuat Mbak Nisha kemudian kayak, wah ini kayaknya menarik nih untuk didalami begitu ya. Apa itu yang tiba-tiba mau kuliah jurusan ini aja deh gitu.
6: Betul, sebenarnya itu tiba-tiba juga, Mbak.
4: Gitu?
6: Iya, gak sengaja awalnya. Cuman setelah masuk itu saya menemukan bahwa ini tuh ruang yang sangat menarik, yang sangat bisa dieksplor, dan itu gak akan pernah lekang oleh waktu. Dalam arti gak cukup hanya sekedar belajar selama sekian tahun untuk bisa mempelajari ini, tapi bisa seumur hidup pun kita bisa belajar tentang dunia pedalangan, dunia pewayangan, bahkan tentang kebudayaan khususnya Jawa. Jadi itu merupakan ruang eksplor yang cukup menarik. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah, saya konsen di sini, saya akan konsentrasi untuk mempelajari dan juga menjadi salah satu bagian yang nguri-nguri kabudayan gitu, kalau istilahnya.
4: Iya, berarti kalau dari misalnya background keluarga itu enggak ada yang menjadi dalang atau pernah berkecimpung di ranah itu gitu.
6: Dari cerita orang tua, ternyata dulu nenek saya sama Mbak Buyut saya itu ada background di perdalangan sebagai dalang. Cuman ketika era bapak saya, bude saya dan sebagainya itu berhenti. Jadi ada lagi saat saya memutuskan untuk belajar pedalangan. Jadi itu termasuknya apa ya, di zaman saya ini saya babat alas dulu.
4: Gitu. Iya. Jadi lumayan terputus generasinya gitu ya, dari neneknya yang memang Buyut gitu ya.
6: Betul.
4: Yang ada background sebagai pedalang gitu. Nah, ini untuk keterlibatan di suara dalang perempuan ini sebagai apa nih, Nisha?
6: Sebagai salah satu dalang perempuan. Jadi di suar ini ada, nanti akan ditampilkan 5 dalang perempuan. Ada saya, ada Mbak Siti, Mbak Fitri, ada Mbak Kiki.

0: ada hal-hal lain gitu.
1: Oke, kalau untuk rangkaian kegiatannya sih, mm-hmm. Mbak, sebetulnya festival ini tuh bukan jadi puncak acaranya gitu ya. Jadi kami itu sebelumnya sudah ada riset dulu, yaitu datang ke teman-teman dalang ini. Yang sebelum riset juga kami mendahului untuk riset dalangnya dulu, yang ternyata itu enggak gampang juga dapat 5 orang ini, Mbak, gitu
0: Oke.
1: kan. Nah, dari riset dalangnya kemudian riset data-data dari mereka, karena memang rencananya nanti kami tidak hanya membuat festivalnya saja, tetapi kami juga akan bikin film dokumenternya dari profil dalang ini, dan ada juga buku profilnya berbasis etnografi visual gitu, Mbak. Nah, setelah kami riset, kemudian kami bertemu dengan mereka untuk mendiskusikan sesi latihan dan juga untuk persiapan ke festival nanti. Nah, setelah festival nanti baru ada diseminasi gitu, Mbak, launching buku dan juga launching filmnya.
0: Oh,
1: gitu
0: jadi
1: sih.
0: Ada banyak kegiatan yang dilakukan dalam suara dalam perempuan.
1: Betul.
0: Ini ya. Oke, baiklah. Nemu 5 aja mungkin susah ya, Mbak ya?
1: Iya, susah banget, Mbak.
0: Aduh, aku membayangkan gitu. Bukan hanya ada yang di Jogja aja, atau memang
1: ini
0: lima-limanya gimana?
1: Jogja sih, Mbak. Dan kebetulan 5 orang ini mewakili masing-masing kota kabupaten.
0: Oh.
1: Jadi tadi Ganis itu dari Bantul, kemudian Siti itu dari Kulon Progo, Kinar itu dari kota, Mbak Nisa ini dari Sleman, Mbak Fitri itu dari Gunung Kidul. Gitu.
0: Oh, siap-siap kabupaten kota ada ternyata.
1: Betul.
0: Ya. Wah, luar biasa. Ada mungkin juga temennya Nisa yang satu angkatan atau gimana? Enggak?
2: Yang satu angkatan kebetulan enggak.
1: Enggak ada ya.
0: Tapi juga ada yang menempuh pendidikan di ISI juga.
2: Ada yang sedang menempuh pendidikan di ISI, ada yang sudah lulus, bahkan ada yang masih SMP ya.
1: Betul.
0: Ah, masih SMP.
2: Iya, betul.
0: Wah, aduh. Gimana ya, aku mau ngacungin 2 jempol aja kurang kayak ini. Ada yang masih SMP.
1: Iya, betul, Mbak. Wah. Jadi satu dalang kami, Kinar, itu masih SMP kelas 2.
0: Oh.
1: Sementara yang lainnya itu sudah yang satu menempuh pendidikan S1 ya, Mbak Nisa ya.
2: Betul.
1: Kemudian yang tiga-tiganya, Mbak Nisa, Ganis dan juga Mbak Fitri itu sudah memang sudah lulus dari S1 pedalangan ISI Yogyakarta gitu, Mbak.
0: Oh, oke. Mungkin buat teman-teman yang memang lulus dari pedalangan sih memang itu sehari-hari yang dia jalani begitu ya, belajar seni mendalang kan. Kalau untuk yang teman SMP ini, Kinar ini memang dia apa kita menyebutnya, les atau apa tuh kalau kayak gitu tuh apa ya? Kan kalau di sanggar ya sanggar tari gitu ya. Nah, kalau sebagai pedalang cilik ini gimana gitu belajarnya?
1: Karena sebetulnya sih, Mbak, yang bagus sebagai apa ya, ruang ekspresi di Jogja ini adalah memberikan kesempatan bagi teman-teman yang punya kompetensi gitu ya. Ini kita ngambil case-nya aja, Kinar aja ya, Mbak. Dari cerita yang kami dapat itu, dia memang dari sekolahnya dulu ada fasilitasi untuk belajar.
0: Oh.
1: Kemudian ketika sekarang dia ada di bangku SMP itu, dia punya ruang untuk latihan itu di Dinas Kebudayaan Kota.
0: Oh.
1: Jadi memang ada fasilitasi untuk
0: okay,
1: itu gitu.
0: Baik. Diarahkan juga mungkin.
1: Betul.
0: Ya gitu. Karena kan juga sayang kalau misalnya punya bakat tapi fasilitasnya enggak ada begitu kan ya, Mbak Endang ya, Mbak Nisha ya. Nah, ini buat teman Prodo yang mungkin mau ikutan ngobrol boleh di 0811-251-1025. Ini berarti semuanya adalah generasi muda.
1: Iya, betul.
0: dalang muda perempuan begitu.
1: Iya,
0: kan
1: betul.
0: Ya. Oke, nanti aku mau nanya sama Mbak Nisha nih, tantangannya menjadi pedalang perempuan apa sih gitu. Karena memang kan kalau kita ngomongin soal dalang itu identik dengan pentas wayang gitu ya. Nah, pentas wayang itu kan panjang tuh durasinya. Dan biasanya tuh malam ya.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ini nanti pengalaman-pengalaman serunya mungkin Mbak Nisha ada juga nih, boleh di-share di Sore Ceria teman Pro 2. Jadi, silakan buat yang mau ikutan ngobrol, sekali lagi VN boleh biar lebih enak kedengeran suaranya, atau chat juga boleh di 0811-251-1025 ya. Kita bakal balik lagi pastinya cuma di Sore Ceria Pro 2 Jogja.

0: Di sore ceria teman Pro 2 masih bahas soal suara dalang perempuan ya. Kali ini bareng sama Mbak Endang dan juga ada Mbak Nisha begitu ya. Karena memang ini menjadi event yang sepertinya begitu ya akan banyak membuka ruang terutama untuk perempuan begitu ya, untuk bisa paling tidak gitu kan, buat kamu-kamu yang memang sejauh ini merasa bahwa dunia tertentu hanya milik laki-laki, enggak juga, perempuan ternyata bisa menjalankannya begitu ya, bahkan sebagai seorang dalang yang tadinya tidak terbayang mungkin oleh banyak orang, aku salah satunya begitu, yang berpikir bahwa wow, dalang perempuan keren banget sih ternyata bisa gitu kan ya. Dan tadi kalau Nisha ada salah satunya begitu, di antara 5 yang sudah di apa namanya kumpulkan begitu ya untuk kemudian tergabung dalam suara dalang perempuan. Nah, Nisha sendiri pengalaman mendalang pertama selain di bangku kuliah nih gitu, itu gimana? Pernah inget gak ada momen-momen yang kayaknya ini nggak bakal terlupakan sepanjang hidup nih gitu?
1: Tapi mungkin masih zaman kuliah ya, cuman nggak di lingkungan kampus, itu ke Medan. Medan, Mbak.
0: Medan.
1: Jadi iya, di Medan tuh tepatnya di Tanah Karo. Di sana kami main wayang tapi enggak purwa gitu. Jadi kami main wayang kontemporer sama teman-teman ada dari Meksiko, Spanyol gitu. Jadi memang kolaborasi. Terus kita memainkan pertunjukan wayang di sana, Shadow Puppet. Waktu itu membawa wayang kulit juga. Cuman ceritanya sudah digubah gitu. Terus bahasanya juga dimudahkan dengan bahasa Indonesia dan campuran Jawa. Dan kebetulan di lingkungan tempat pentas waktu itu, sepertinya wayang itu baru pertama kali dipertunjukkan di sana. Jadi mereka cukup excited,
0: antusias ya.
1: Dan sepanjang pertunjukan itu, kata teman-teman yang ini ya, teman-teman yang bantu, yang kru itu, mereka kayak melongo gitu. Melongo lebih ke, oh ada pertunjukan seperti ini, terus ceritanya dibungkus dengan format yang seperti ini gitu.
0: Dan itu memang kolaborasi dengan berbagai negara tadi itu ya.
1: Betul.
0: Berarti Mbak Nisha juga secara, kalau ketika perform tidak melulu kemudian pakai bahasa Jawa juga ya, ada momen-momen ketika memang sesuaikan dengan tema atau apanya bisa pakai bahasa Indonesia juga gitu.
1: Betul, bisa sesuai kebutuhan. Kalau untuk di suar ini memang khusus untuk wayang kulit purwa yang Mbak Endang dan gaya Yogyakarta.
0: Memang ya, pakemnya itu ya kalau yang di suar dalang perempuan. Baiklah, wayang kulit memang khusus ya
1: untuk di suar wayang kulit.
0: Ini soalnya tadi aku cek profil IG-nya suara dalang perempuan, katanya ada wayang suket juga.
1: Wayang suket itu salah satu itu yang aku masukkan di project aku, Mbak. Jadi selain di wayang kulit, selain belajar wayang kulit, aku juga coba untuk membuat wayang kebon namanya.
0: Wayang kebon.
1: Jadi itu seperti coba berinovasi, coba untuk masuk ke lingkungan-lingkungan atau ruang-ruang yang cukup umum. Di wayang kebun itu aku membuat wayang dari bahan-bahan alam, salah satunya dari suket.
0: Suket
1: alang-alang kalau biasa kita sebut tuh.
0: Udah banyak juga sih yang memang biasa membuat wayang suket ya. Ini ada komen salah satu yang masuk, katanya Mbak Nisha ini pernah main wayang botol loh, katanya. Udah pernah nonton belum? Keren banget, katanya gitu. Iya, bener.
1: Itu seru-seruan aja waktu itu sama teman-teman. Jadi memang kebetulan pas di depan kami itu kayak banyak botol-botol bekas. Terus iseng-iseng gitu, coba dimainkan, coba cerita, coba ngomong gitu. Ya udah, kami coba ting-ting-ting-ting gitu. Karena kayak suara keprak gitu, Mbak. Terus karena medianya cuma ada itu, ya udah kami coba kayak seakan-akan itu wayang gitu. Jadi cerita botol satu dengan botol yang lainnya.
0: Tapi botol ya. Botol. Menarik, apa aja bisa jadi media untuk bermain.
1: Betul. Itu alternatif juga, makanya mungkin di wayang kebon di project saya itu juga salah satu alternatif untuk wayang itu ternyata beraneka macam. Gitu. Jadi teman-teman di luar sana juga banyak sudah mulai untuk memikirkan alternatif apa yang bisa digunakan mereka untuk media bercerita.
0: Okay, baiklah. Nah, ke Mbak Endang deh. Ini kan festival ya, Mbak Endang ya. Tadi bukan hanya kemudian nanti ada pertunjukan wayang para pedalang ini untuk kemudian memainkan satu pagelaran gitu kan, tapi ada juga tadi rangkaiannya kayak dokumenter. Sudah berjalan ini atau gimana?
2: Sudah, kalau syutingnya barengan dengan riset gitu, Mbak. Mm-hmm. Karena memang jujur saja ini waktunya mepet banget gitu ya, Mbak. Jadi kami gimana caranya supaya proyek ini berjalan tapi datanya juga kaya gitu. Mm-hmm. Makanya ketika kami riset lapangan itu sekaligus juga riset untuk film dokumenternya gitu sih, Mbak.
0: Okay.
2: Jadi nanti outputnya tuh sebisa mungkin apa yang kita sodorkan itu nggak cuma penampilan aja, tapi bagaimana kontribusi dari proyek ini ke arsip-arsip yang bisa dijadikan arsip budaya juga gitu.
0: Okay.
2: Rencananya begitu, Mbak.
0: Iya. tapi harusnya bisa sih gitu, karena kan tadi lingkungan juga mendukung kan. Maksudnya ada teman-temannya yang pedelang-pedelang ini juga pasti circle-nya ada ya, harusnya ya gitu ya. Ada yang bahkan dari Kulon Progo katanya tadi. Betul. Gitu. Dari Gunung Kidul juga teman Pro 2. Semua lengkap nih ya. Coba aku cek dulu yang sudah bergabung di 08112511025. Ini dari teman kita, ini siapa sih? Oh, dari 3D Plyen. Sebentar, kok hilang? Ah, ini dia. Dari 3D Plyen yang mau tanya dong. Ini aku salah buka karena tadi dia ikut komen juga di interview film kita sebelum ini. Makanya aku cek, loh kok pertanyaannya sama dengan yang film tadi? Oh enggak beda kok ini. Nanya mungkin ini buat Manisha ya. Kalau dalang itu gimana sih awal-awal memahami cerita atau menghafal dialog-dialognya? Apakah ada contekannya? Kayak seperti zaman sekolah dulu. Apakah ada naskahnya mungkin gitu ya ketika kita mendalang apa segala macam? Adakah aturan-aturan atau perbedaan khusus antara misalnya dalang laki-laki dan dalang perempuan? Itu ada gak sih bedanya dari 3D Plyen? Gimana nih?
1: Oke, yang pertama mungkin untuk naskah ya, Mbak. Mm-hmm. Kalau naskah itu di perkuliahan kami tuh dapat.
0: Mm-hmm.
1: Aku rasa juga di sanggar gitu juga dibuatkan.
0: Mm-hmm.
1: Cuman naskah ini tuh gak melulu harus maksudnya kita jadikan patokan gitu, tapi yeah, untuk media belajar kita ketika kita nanti pertunjukan, ketika kita ujian mungkin, karena mm-hmm, kalau di kampus itu setiap semester ada ujian prakteknya.
0: Mm-hmm.
1: Itu kita harus lepas naskah.
0: Oh.
1: Jadi itu teman-teman mulai untuk berimajinasi, berimprovisasi.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan mungkin kalau dulu caranya aku itu menghafal, benar-benar menghafal.
0: Oh,
1: karena
0: yeah,
1: memang masih takut-takut untuk improv, nanti mm-hmm, bahasanya salah,
0: mm-hmm,
1: penyebutan nama tokoh salah, karena mm-hmm, itu kan ada aturan-aturannya.
0: Yeah.
1: Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang di luar itu yang biasa nerima job-job mendalang gitu,
0: mm-hmm,
1: aku yakin itu mereka sudah berimprovisasi sedemikian rupa. Maksudnya sudah sampai sangat menghafal ceritanya, tokoh-tokohnya, hubungan tokoh satu dengan yang lainnya,
0: mm-hmm,
1: bahkan mungkin suluknya, gendingnya, itu
0: mm-hmm,
1: mereka sudah cukup menguasai.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Itu kalau salah satu cara belajar kami gitu.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua juga mungkin selain dari naskah itu tadi, lebih sering nonton wayang.
0: Uh-huh.
1: Lebih sering mendengarkan wayang.
0: Mm-hmm.
1: Terus lama-lama kan jadi telinga itu terbiasa. Terus memori kita juga bisa mengingat-ingat gitu. Kalau mm-hmm, si A dan si B ini biasanya apa ya, bahan obrolannya apa gitu, di-clear
0: iya.
1: B dengan si C dan sebagainya. Uh-huh. Gitu.
0: Pernah lupa gak ketika mendalang?
1: Pasti.
0: Oh gitu ya.
1: Bahkan dulu uh-huh, di kampus gitu, setiap kami ujian semesteran gitu,
0: mm-hmm,
1: kadang kalau lupa satu keywords, itu kami bisa ngeblank selama beberapa detik, bahkan menit.
0: Oke.
1: Okay. Itu bisa kayak gitu, tapi nanti dipantik lagi jadi ingat lagi. Makanya penting untuk memahami cerita yang akan dibawakan.
0: Hmm.
1: Jadi biar kalau tiba-tiba ngeblank atau lupa,
0: hmm,
1: itu masih kita bisa narik gitu, narik hmm, lagi ke dalam cerita. Ini hmm, mau yang mau diobrolin tuh apa dalam adegan ini.
0: Jadi
1: gitu,
0: esensinya tidak berubah ya, walaupun mungkin ada improvisasi, tapi esensinya tidak berubah, ceritanya tetap sama begitu ya. Soalnya kan kalau penyanyi suka lupa lirik ya kan. Mau penyiar juga gitu, kadang-kadang tuh udah ada naskahnya, terus mau ngomong apa, terus tiba-tiba di tengah-tengah blank gitu. Kan kacau ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya mendalang gitu, biasanya durasi kurang lebih berapa lama sih?
1: Kalau untuk yang wayang kulit purwa,
0: mm-hmm,
1: Itu sependek yang aku tahu antara 8 jam gitu mungkin.
0: Wah.
1: Kalau dari zaman dulu ya, maksudnya
0: yeah.
1: Kita naik ke panggung itu dari 8:30, jam 8-an atau bahkan jam 9 itu bisa sampai subuh atau
0: oh.
1: habis subuh.
0: Okay.
1: Bahkan cerita ini teman-teman dosen cerita orang-orang zaman dulu gitu, kalau nonton wayang itu bisa sampai pagi. Kadang anak-anak udah berangkat sekolah gitu, itu gamelan tuh masih bunyi.
0: Masih bunyi ya.
1: Bahkan sampai seterang itu gitu.
0: Waduh, ngalahin yang nonton bola. Lagi demam Piala Dunia nih gitu ya. Gak ada apa-apa nih teman Pro 2 tuh kalau udah wayangan tuh bisa semalam suntuk berarti. Oke, coba cek lagi oh ya tadi ini ada enggak bedanya antara ada aturan khusus enggak antara dalang laki-laki dan dalang perempuan katanya nih. Dari pasti dari Tri juga di pelayan.
1: Oke, untuk yang khusus atau enggaknya mungkin kalau dari teknis ya, teknis pertunjukan itu bisa dipelajari oleh baik laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk sabet wayang, untuk solo, untuk menghafal cerita dan sebagainya itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya saja nanti outputnya ketika dipentaskan atau dipresentasikan itu bisa beda-beda. Karena setiap orang kan metode belajarnya bisa beda. Terus kalau yang membedakan mungkin gestur untuk duduk juga itu sama. Itu sama silo tumpang namanya. Terus untuk teknis dodokan kepraan itu juga sama. Jadi sependek yang saya tahu mungkin perbedaan-perbedaan untuk visual ketika pertunjukan itu enggak terlalu banyak atau
0: banyak
1: menonjol
0: ya?
1: Gitu. Mungkin yang membedakan nanti ini di teknis mendalangnya atau suaranya. Jadi antara tokoh laki-laki dan perempuan, karena memang kayak perempuan kan suaranya cenderung kecil dan tinggi gitu, sedangkan laki-laki tuh banyak yang suaranya gandem terus ngebas gitu. Kan jadi beda untuk menyuarakan masing-masing tokoh.
0: Kalau laki-laki kan mesti agak dicentil-centilin gitu ya, kalau laki-laki kan ke tokoh perempuan agak dicentil-centilin. Nah kalau perempuan ke cowok tuh gagahnya gimana ya gitu.
1: Jadi kalau dulu tuh pernah ada ini cari-cari mengeksplorasi gitu. Kalau suara mau menghasilkan suara besar itu kita tuh bisa secara gestur kayak sedikit menunduk gini. Atau kalau kita mau menghasilkan suara kecil, suara sedang itu bisa yang wajah tuh lurus atau sedikit dangak gitu. Jadi wayang tuh kan ada ikonografi ini wajahnya. Kita ketika mau menyuarakan tokohnya itu melihat bentuk wajahnya. Kalau dia wayang dangak atau ke atas gitu berarti kita cara ngomongnya juga kayak gini. Kalau dia wayang luruh berarti kita ke bawah.
0: Jadi nggak hanya sekedar wayangnya bentuknya begitu, enggak ya, emang ada hal-hal yang berhubungan dengan itu, termasuk suara juga. Ini fakta yang baru saya tahu juga nih Mbak Endang. Iya. Menarik ya ketika mengulik-ngulik nih gitu kan tentang dalang-dalang perempuan ini. Nah ini ekspektasinya Mbak Endang dengan proyek ini kan banyak banget ya, maksudnya kegiatan-kegiatan berhubungan dengan budaya, lomba apalagi, sering kan ada lomba-lomba dalang tuh gitu. Nah kalau ini apa nih nanti hasil goalsnya?
2: Kalau sebetulnya niatan kami gitu ya Pak ya di awal itu memang memberikan ruang ekspresi dan juga apresiasi gitu ke teman-teman dalang perempuan, karena memang kami melihat dari sependek yang kami pahami gitu, mereka tampil gitu tuh lebih sedikit bukan waktunya tapi
0: frekuensinya ya.
2: Kesempatannya itu dibanding dengan dalang laki-laki gitu. Makanya goalsnya sebetulnya memberikan ruang ekspresi dan juga apresiasi untuk mereka. Tetapi kemudian kami juga melihat kenapa kami mendesain festival ini di siang hari, di pagi siang hari gitu, dan itu cuma dengan durasi 30 menit masing-masing dalang, karena kami ingin menawarkan satu perspektif yang mana kita sebagai generasi yang sekarang itu native digital gitu ya Mbak ya, itu masih bisa menikmati wayang kulit. Yang mana kita tahu sendiri tidak banyak generasi muda yang suka mendengarkan gitu, apalagi nonton gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Anissa, makanya kami berusaha memberikan alternatif baru. Bagaimana sih kita bisa menonton wayang kulit yang mana durasinya pendek, terus ini dalangnya perempuan, terus di siang hari gitu. Makanya harapan kami kedepannya itu ini bisa jadi alternatif gitu ya, tontonan untuk generasi muda, dan lagi nantinya yang banyak kami harap bisa datang itu adalah dari apa sih namanya sektor pendidikan, dari sekolah dasar, sekolah menengah gitu.
0: Iya. Buka wawasan juga bahwa dalang tuh nggak harus selalu laki-laki ya, perempuan juga bisa ternyata, teman pro dua ya. Dan tadi itu untuk yang susah begadang kayak aku juga, ini jadi salah satu apa namanya pilihan sih untuk bisa menikmati seni pertunjukan tradisional ya gitu. Jadi saya tuh dulu tuh kan saya asli dari Jawa Barat, dari Sunda tuh kan namanya wayang golek ya gitu. Yeah. Jadi dulu itu papa saya juga seneng banget dan dia tuh jarang punya kesempatan buat nonton wayang live. Jadi dia selalu beli kaset. Zaman lu ada kaset kan? Betul. Nah, itu ada kasetnya. Jadi itu ada apa namanya si Cepot apalah, ada Wala apalah gitu ya, tokoh-tokohnya itu bisa berseri gitu. Iya. Jadinya ketika misalnya diputerin tuh saya juga ikut dengerin kan jadinya. Cuma memang karena panjang ya. Jadi separoh-separoh. Separoh-separoh. Tapi separoh-separohnya sebenarnya sih kalau dinikmatin tuh beneran seru sih gitu, apalagi waktu itu lakonnya memang lakon yang komedi kebetulan. Jadi saya yang agak paham dikit-dikit itu jadi kayak, ih lucu ya ternyata gitu. Jadi membayangkan bahwa mengenalkan kembali kepada generasi muda bahwa ini loh ada seni wayang begitu ya.
2: Betul.
0: Yang bisa dinikmatin walaupun gak harus semalam suntuk.
2: Betul, Mbak.
0: Iya. Nanti kita bakal bahas lagi obrolan seputaran suara dalam perempuan. Teman Pro 2, silakan buat yang pengen ikutan gabung di 0811-251-1025 ya. Mau tanya apa sama Mbak Endang atau mungkin sama Mbak Nisha begitu kan ya, selaku dalang perempuan yang memang terlibat dalam acara ini ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal, dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

0: sudah ceria teman Pro 2, masih bahas soal suara dalang perempuan. Nah ini buat yang mau nonton para dalang perempuan tampil begitu ya, nanti Mbak Endang bisa confirm nih untuk apa aja acaranya tuh, kapan, di mana gitu ya. Sama ditanya sama teman kita Lia di Jogja yang tadi nanya, kalau mau nonton putra untuk umum gak sih ini atau hanya undangan aja katanya. Nah ini gimana Mbak Endang dan Mbak Nisha, mungkin bisa jawab gitu, gimana nih?
1: Terbuka untuk umum dan gratis. Okay. Jadi monggo siapa saja yang mau rawuh, mau nonton teman-teman dalang perempuan ini bisa datang di SMKI. Itu besok hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore.
0: Tuh, gitu. Asik kan nontonnya, enggak perlu begadangan nih kamu nih. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya. Jadi ini mereka akan perform 5-5-nya, selain Mbak Nisha ada yang lain lagi tadi 4 orang lagi ya, begitu ya. Berurutan begitu ya.
1: Iya, berurutan dengan cerita yang berbeda.
0: Asik. Cuma 30 menit aja per orang.
1: Iya. Cuma 30 menit.
0: Tadi kita off mic Mbak Endang sama Nisha bilang iya ini sama nih kayak kalau misalnya kita nonton drakor ya, cuma 30 menit doang gitu satu episode teman Pro 2. Jadi apa namanya, tingkat konsentrasi orang untuk nyimak tuh bisa kejaga ya.
1: Bisa.
0: Gitu, apalagi mungkin ada yang belum familiar dengan ceritanya atau mungkin dengan apa tokoh-tokoh pewayangan begitu kan ya. Tadi wayang Purwo ya.
1: Betul.
0: Itu yang akan ya, ditampilkan pada hari Sabtu tanggal
1: 18 Juli
0: di SMKI,
1: jam 9 sampai jam 3 sore.
0: Asik. Nanti kalau misalnya kita mau menikmati juga dokumenternya atau tadi karya-karyanya itu kemana itu?
1: Betul. Jadi kami juga akan launching, tapi sebetulnya jujur saja ini masih on progress, jadi kami belum bisa memastikan kapan launchingnya. Tapi target kami bulan ini segera launching film maupun bukunya.
0: Oh gitu. Baik. Oh jadi buku juga dipublish ya?
1: Iya.
0: Oke, kita tunggu nih buku Suar Dalang Perempuan mengenai kiprahnya para dalang perempuan ini begitu ya.
1: Betul.
0: Mbak Endang dan juga Mbak Nisha ya, seneng gak sih diapresiasi semacam ini?
2: Seneng banget, jujur seneng banget. Karena ada ruang-ruang yang bisa dibilang ini ruang aman juga untuk perempuan ya, untuk teman-teman perempuan. Terus ruang yang menyenangkan dan juga mengikuti apa ya, zaman gitu.
0: Iya.
2: Dan jadi tetap bisa apa, membagikan cerita-cerita tradisi.
0: Iya ya, untuk terutama generasi muda sekarang ya, untuk lebih mengenal lagi uri-uri budayanya begitu kan lah ya. Baik, ada yang mau sampaikan lagi mungkin Mbak Endang?
1: Mungkin teman-teman yang berminat untuk hadir gitu ya, bisa nanti lihat, sering-sering cek Instagram kami dan juga YouTube kami di Suar Dalang Perempuan. Di situ kami membagikan informasi gimana caranya nonton misalnya, atau apa aja informasi yang bisa didapatkan gitu. Atau mungkin pengen tahu profilnya dalang nih apa aja nih, atau lakonnya yang mau dibawakan apa aja nih gitu. Semua kita share di media sosial kita yang bisa dipantau di mana saja dan kapan saja.
0: Asik.
1: Gitu. Oleh karenanya kami tunggu tanggal 18 Juli di SMKI Yogyakarta jam 9 sampai jam 3 sore.
0: Oke, siap. Suara Dalang Perempuan teman Pro 2, saatnya ada ruang aman tadi yang dibilang sama Nisha ya, untuk para dalang perempuan terutama, tapi yang nonton enggak harus perempuan ya.
1: Enggak harus.
0: Untuk umum begitu ya. Baiklah, sukses ya buat Nisha dan juga buat teman-teman dalang lainnya. Amin. Juga buat Mbak Endang dengan kegiatan Suara Dalang Perempuan ya. Semoga tadi bisa membuat generasi muda kita jadi lebih mudah untuk menyukai budaya kita begitu ya, terutama seni pedalangan. Ya baik, terima kasih banyak Mbak Nisha dan Mbak Endang, sukses terus.
1: Amin.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 102,5 FM Pro 2, Jogja teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, yang dari tadi sebenarnya nunggu pulangnya ntar sorean dikit deh gitu ya. Soalnya kayaknya bakalan padat jalanan. Ya namanya juga jam-jam sibuk, pasti padat ya. Pas kamu keluar, tiba-tiba udah dingin aja. Padahal tadi panas banget, luar biasa. Sekarang kok anginnya kenceng nih. Wah, bisa masuk angin kalau sampai harus berlama-lama di luar. Walaupun katanya dalam dunia medis tuh gak ada namanya masuk angin, teman Pro 2 ya. Tapi kayak ngerasa emang jadi gak enak aja gitu badannya kalau misalnya abis mungkin gitu kan di luar agak lama, kondisinya dingin, perut juga kosong. Wah, bukan masuk angin lagi itu mah, udah macem-macem tuh biasanya yang dirasain. Sambil menunggu jam pulang kali gitu ya, atau ada yang udah tenggo aja, pokoknya jam 5 tet langsung lah, pokoknya mah gas aja. Baiklah, hadis temenin satu jam lagi deh, aku temenin kamu sampai jam 6 nanti ya, cuma di sini di sore ceria Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 FM sore ceria,
2: kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ra, jadinya mau kuliah di mana?
3: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
2: Loh, Rara nggak mau kuliah?
3: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
2: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
3: Rara bisa nggak ya, Bu?

Teman berdua yang kayaknya udah mulai nungguin kapan sih hujan, soalnya agak gerah ya cuacanya kalau siang. Cuma kan kalau jam segini harusnya udah mulai agak adem ya. Tapi kalau menuju ke malam sampai tengah malam nanti biasanya juga udah mulai dinginnya menggigil nih teman berdua. Kalau kamu nggak jaga-jaga kesehatan, wah bisa juga tuh tiba-tiba ambruk di tengah-tengah kegiatan kan nggak asik ya kalau kayak gitu. Kayaknya memang yang namanya fit atau badan yang sehat itu penting banget sih untuk bisa ngelakuin aktivitas yang lumayan sabrek, apalagi buat kamu yang kayaknya nih gitu. Ini tuh jadi momen yang cukup krusial sih buat kamu udah mulai serius, misalnya kalau kemarin cuma sekolah doang, sekarang nambah les-les banyak nih. Dan sehari itu bisa 2-3 kali les gitu kan ya. Di sekolah iya, di bimbel iya, sampai rumah masih ada guru private juga. Wow, ambis sekali. Tapi melihat nilai-nilainya anak-anak Jogja sih kayaknya bukan hal yang mustahil itu dilakukan banyak orang ya di sini. Soalnya udah kayak sehari-hari isinya kalau nggak belajar ya les gitu ya. Luar biasa. Namanya juga kota pelajar. Penyebutan kata belajar buat Jogja tuh memang bukan tanpa

sebab ya nggak sih, termasuk mungkin juga tingkat tadi itu nggak usah nyebut ambis lah ya, tingkat kemauan dan kesadaran mereka untuk menambah jam pelajaran di luar jam sekolah misalnya, dan menempuh berbagai kegiatan lain berhubungan dengan les atau apapun yang itu bisa mengasah minat bakatnya jadi suatu hal yang nanti jadi prestasi di masa depan, misalnya memudahkan mereka untuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya juga gitu ya teman-teman berdua ya. Kayaknya memang menjadi hal yang udah lumrah aja sih gitu. So buat kamu yang emang lagi berusaha untuk mengejar target-target gitu kan, ya boleh dan bagus banget juga sih. Tapi inget sama kapasitas fisik juga gitu. Kadang-kadang ada yang semangatnya sih wah udah di level tertinggi gitu, tapi kondisi fisiknya yang gak memungkinkan gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya sakit misalnya gitu kan. Udah mulai ada yang punya gejala flu nih belakangan. Aku loh ngerasain gitu juga teman pro 2. Ya udah, semoga bisa cepat pulih ya teman pro 2 ya, dan jadi agak enakan gitu kan aktivitasnya karena dalam kondisi yang sehat ya.

0: juga masih Adis yang menemani kamu semua di sore-sorenya Prodo Jogja ya. Sudah semakin mendekati waktu maghrib nih, Rotman Pro 2 yang dari tadi menantikan kumandang azan maghrib. Kita jelang bersama waktu maghrib untuk daerah Sime Jakarta dan daerah sewaktu bersama Pro 2 Jogja tepat di 17:39.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Allah.

0: Teman produser, sudah kita masuki waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produser FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman Produa yang berbahagia, setiap pribadi muslim tidak hanya dibangun untuk memiliki pengetahuan yang luas dan dalam dengan kecerdasan yang tinggi, tetapi juga harus dibangun adalah kemampuannya untuk beramal saleh, mengamalkan dan menerapkan ilmunya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah selalu menggandengkan istilah iman dan amal dalam satu rangkaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asyr. Ilmu amaliyah, amal ilmiah, memiliki makna bahwa kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki dan amal yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan atau ilmu dengan kandungan keilmiahan yang ada padanya. Seperti analogi, ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah, amal tanpa ilmu bagi buah tanpa pohon. Mampu menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk. Seorang muslim yang hebat harus memiliki kemampuan menjaga hubungan yang sangat baik dengan sesama. Manusia secara fitri adalah manusia sosial yang harus hidup bersama, bekerja sama dengan pihak lain. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mampu menjaga hubungan baik dengan penciptanya, umat muslim yang hebat juga harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan menjaga hubungan baik dengan Tuhannya adalah dengan sikap takwa kepadanya. Allah memerintahkan setiap manusia untuk bersikap takwa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102. Demikianlah teman Produa sekalian, semoga yang sedikit ini menjadi hikmah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tentunya di sebuah temen kamu semua di santai siang dan juga di sore ceria. Kelar ya. Waktunya aku pamitan dulu teman pro 2. Abis ini bakal ada teman aku, ada Abi yang bakal nyapa kamu semuanya di sore ceria sekaligus juga jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Menikmati waktu istirahat bersama pro 2 Jogja. Oke, Adis pamitan teman pro 2. Selamat petang menuju malam. Dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya, di rri.co.id juga bisa atau di RRI Digital, teman Pro 2. Yuk, aku pamitan, kita ketemu lagi besok deh. Tetap dengerin Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dadah.

0: sesungguhnya. Shakira Fir, Yovie Widianto, teman berdua Malam Mingguku. Buat kamu yang merasa setiap malam adalah malam minggu karena setiap malam menyenangkan, karena saya terdengar lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja selalu menemani kamu setiap hari, teman Pro 2 ya. Kali ini persiapan melanjutkan kebersamaan kita di 102,5 FM, Suryo Bimaruf on the mic, yang akan lanjut sampai dengan jam 12 malam nanti menemani kamu di segmen Sore Ceria, dan nanti juga akan ada di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Saatnya kita untuk menawarkan buat kamu yang punya keinginan untuk mendengarkan lagu-lagu favorit kamu, langsung 3 lagu kasih tahu ya, karena sekarang kita ada di segmen Jamu, jamnya lagu kamu. Tinggal kasih tahu lagu-lagu apa yang kamu pengen dengerin, teman Pro 2, ke WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025 untuk gabung di Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi, jamu pink venom, jamu isi on me, sama jamu left

0: Judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
1: Teman terbaik kamu.

lagu yang ikonik banget emang Bro Dua. Salah satu lagu yang lintas generasi ya. Dibawakan oleh versi terbarunya teman Pro 2, kolaborasi Dewan 19 bersama Pamungkas, Cintakan Membawamu Kembali. Menemani kamu kali ini di jam 6:30 sore, masih di Sore Ceria, segmen jamu-jamnya lagu kamu. Menunggu buat kamu yang pengen request lagu, boleh, jangan cuma satu lagu, 3 lagu sekaligus aku mainkan untuk kita nikmatin bareng Pro 2 FM Jogja kali ini ya. WhatsAppnya aku tunggu teman Pro 2, hits Indonesia, hits manca, boleh? Boleh ya. Aku tunggu biar kamu ada temennya jadi gak takut lagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kue bulat, imut, isi kacang hijau dari Jogja. Apalagi kalau bukan bakpia. Nama bakpia berasal dari dialek Hokkien, tulupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Produa. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah Muslim, daging yang non halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hit sebelumnya Bruno Mars featuring Anderson dan juga Silk Sonic, Leave the Doors Open. Teman Pro 2 sudah menemani kita di jam 6 lebih 45 menit, teman Pro 2 ya. Persiapan untuk kita mainkan 3 lagu yang udah masuk di segmen Jamu, jamnya lagu kamu. Menyapa untuk Kak Tri di sana, satu hits miliknya Celi Puth yang Attention, terus juga ada Project Pop yang Selamat Birthday, dan satu lagu lagi Yes or No sudah kita siapin satu persatu. Buat yang di request lagu lain yang bergabung juga, matur nuwun ya, ada Taufik di Godian. Next time nanti kita puterin lagu-lagu kamu yang sudah kamu request bersama Pro 2 FM Jogja. Selanjutnya kita mainkan lagu-lagu di segmen Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu,
4: takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi,

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
1: Teman-teman.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 16 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi terkait dengan benturan kepentingan ex-Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Pelimpahan dilakukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari ini. Dengan pelimpahan tersebut, perkara ini memasuki tahap persidangan. Selanjutnya JPU KPK menunggu penetapan majelis hakim terkait dengan jadwal sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyek strategis LNG Abadi Masela menjadi kunci penting mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Presiden mengatakan ketersediaan energi merupakan syarat utama untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju negara industri yang modern. Presiden pun mengungkapkan Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah, karena itu proyek LNG Abadi Masela ini dinilai memiliki peran strategis bagi masa depan perekonomian Indonesia. Saat meresmikan groundbreaking proyek LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta hari ini, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan menyebutkan hilirisasi akan membuat Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah saja tetapi menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Informasi selanjutnya teman Pro dari olahraga. Seri Formula One 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini melalui Grand Prix Belgia. Balapan diprediksi menyajikan tantangan cuaca, tikungan ikonik, dan persaingan sengit para pembalap. Sirkuit menjadi salah satu lintasan paling bersejarah dalam kalender F1 sejak tahun 1950 di Belgia. Karakter tikungannya membuat lintasan ini selalu menjadi favorit sekaligus ujian berat bagi pembalap. Beberapa tikungan di sana yang terkenal antara lain rangkaian tikungan Eurogé dan juga Redilen yang menanjak tajam. Tikungan Pauhon serta Bastop juga menjadi bagian paling ikonik dari sirkuit sepanjang 7.004 km tersebut. Pembalap menemukan keseimbangan pengaturan downforce sepanjang lintasan berkecepatan tinggi. Kondisi lintasan yang basah semakin meningkatkan tingkat kesulitan sirkuit ini. Perakiran cuaca menunjukkan peluang hujan cukup tinggi sepanjang akhir balapan. Musim 2026 sendiri sejauh ini belum menghadirkan balapan dalam kondisi lintasan yang basah. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: ...102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya kami akan ajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat untuk edisi kali ini 16 Juli 2026 yang juga disiarkan melalui jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Bergabung bersama Pro 2 Jakarta, kita dengarkan MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Live
1: Chat. Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa. Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
0: Apa gimana? Apa tuh? Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan sih.
1: Betul, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong. Baik. Selalu baik,
0: Stefan. Selalu baik. Yeah. Seru. Benar-benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Tapi gimana? Akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke. Okay. Oh. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul. 12
1: ya? 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Iya, benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Oh, udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Eh, saat itu Mas Anang no.
1: Oh iya. Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang. Mas Anang no. Diingat lagi Mas Gaya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
0: Bener. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, ya sorry, belepot.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Iya, kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara, itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol. Bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Nggak boleh di HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya nggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
2: 40 songbank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu tuh kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, kita catat.
0: Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasian sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya nggak boleh megang HP. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita
0: enggak
2: ada waktu tidur
0: sih. Iya sih, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Bang. Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih pengen gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, tau rumah tuh. Iya, tau.
2: Itu saya tahun berapa itu?
1: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau enggak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
0: Benar. Sorry. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka
1: George Benson.
2: Suka Beyoncé.
0: Oh, okay.
2: Mariah Carey. Ya,
1: wow. 2006, cuy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyoncé pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fotonya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain
2: deh? Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow, okay. tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh, yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku juga mundur soalnya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga enggak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
1: Benar. Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh. Gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau nggak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Duh, groovy banget. Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingo.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih barengan sama Elvan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung.
0: Yes. Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Cowok musim.
1: Cowok bingung. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini nggak? Punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kalau sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya, kayak bingung untuk apa ya, tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Oh
1: gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Iya. Begitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi kan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek Cinta.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B. Brrrr. Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti. Kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh
1: kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Aduh, janda.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, jadi teman. Ya, gitulah. Jadi kita teman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak?
1: Main layangan.
0: Iya, benar. Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur ya. Dari situ justru kamu dapat inspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.

0: zaman SMA, dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN. Udah gak ada UN sekarang.
1: Oh, semua
0: ngerasain ya. SD katanya.
1: Kalau SMA-nya PTN ya.
2: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptans ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
1: Oh,
2: iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah
2: pokoknya. Dulu banget. Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
2: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
1: Iya.
2: Tapi dia tahu nggak akhirnya, pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
1: Tahu.
0: Oke.
1: Karena gini ada.
0: Oh oke.
1: Okay.
0: Aku cerita. Boleh.
1: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksinya sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
2: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
1: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
1: Dia kayak, gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu. Terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku
2: sering tuh. Oke. Nih, maju nih.
1: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
2: Okay.
1: Soalnya aku berani gitu. Terus kayak, ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lo tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
2: Okay.
1: Aku pede aja gitu bilang. Gitu. Coba lo lihat deh lirik gini.
2: Oke. Baik. Aduh,
1: malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you. Tapi dia salting di situ.
0: Bener. Gue kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
1: Enggak
0: ya? Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
2: buat
0: gitu
2: dia.
0: Kan. Kayak, ulangin. Take vokalnya ulangin.
2: Dia awardnya kayak gimana ya? Kayaknya kurang naik deh, bisa.
0: Bisa naik lagi bisa.
2: Akan sangat awkward mungkin.
0: Iya.
2: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
2: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
1: Iya. Seru. Harus dong.
0: Harus tahu.
1: Bener. Bisa kok kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam merekam.
2: Ah, itu jujur.
1: Oke, silahkan, gak apa-apa. Ya udah, kan. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
2: Clue-nya musisi, pernah kesini gak? Jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
2: Iya.
1: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku nggak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video kita idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
2: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung. Namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
2: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
2: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
1: Beneran bingung ini banget.
0: Ya udah teman bro, langsung saja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Live Chat.

0: Yes, dan tadi kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu
1: gak? Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba ya kalau ada yang nemu ya. Coba di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama
0: bener.
1: Penulisnya ya.
0: Benar. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah, mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih. Lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Nah, kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja
0: gitu. Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, iya, bener.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya-iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya-iya enggak gitu.
0: Iya. Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksudnya. Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar.
1: Iya benar. Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Kalau dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Jalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya apa? Kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Kompleks bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu.
2: Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya. Lo mana gitu?
0: Iya sih. Bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah itu.
0: Iya. Bener.
1: Itu biar nggak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Waduh.
0: Loh, tergini. Kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu mungkin
1: Rachel main yang aman.
0: Aman aja lah.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih?
2: Wah.
0: Dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, kayak referensinya gitu, dituanginnya beda-beda. Sampai akhirnya ketemu yang kayaknya, aku banget nih. Baru aku kayak klik.
0: Iya. Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari.
0: Satu hari aja.
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi bro.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kita,
1: ya, yeah,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Iya, tek-tek dong.
2: Nggak,
1: malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh, yes. Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produsernya sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Production.
0: Yeah. Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, yeah, semakin banyak lah tuh kan referensinya.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal begitu enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
0: Asli.
1: Dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini berbagai ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya dadah Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu stay tune di MLC
1: Music, Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
1: Right.
2: Tadi kita udah sempet ngobrol, dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
1: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
2: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
3: Okay.
2: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
1: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
2: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
3: Undian kali ya.
2: Kayak gosok undian.
1: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
2: sih? Best listening time.
3: Pas kapan aja sebenarnya?
1: Iya sih.
3: Terutama malam-malam tuh.
2: Wah. Wow.
3: Makin overthinking tuh.
1: Kira-kira si orang bingung ini.
3: Iya. Kan?
2: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
1: Kenapa tuh?
2: Dapat jadi lagu.
1: Oh iya bener sih.
2: Iya sih.
1: Bener sih.
2: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
1: Gak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
2: itu kan tadi kayak gitu dong berarti.
1: Enggak dong. Enggak.
2: Kalau dia nggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
1: Lagunya yang lain.
2: Oh iya bener.
1: Ceritanya lain, bukan bingung.
2: Oh iya.
1: Pasti.
2: Judulnya beda.
3: Keren.
2: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
1: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
2: Pas lagi nyuci mobil?
1: Terlalu random, Mas.
2: Boleh dong.
1: Ya bisa sih.
2: Boleh dong.
1: Agak-agak gimana ya?
2: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
1: Jadi bingung dia malah.
3: Benar-benar.
1: Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
3: Celsius.
1: Oh, Celsius.
3: Yeah.
1: Wow.
3: Celsius.
2: Buat para Celsius.
3: Yeah.
1: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
2: Boleh
3: apa aja?
2: Apa aja.
3: Okay. Jangan sorry.
2: Enggak apa-apa.
1: Ini gara-gara sama cowok bingung.
2: Iya.
3: Cobing. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
2: Mm-hmm.
3: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
1: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih? Ada yang bisa di-spill gak sih?
2: Ada yang bisa di-spill gak?
3: Sesuatu yang beda dari Rahel.
1: Wow, menarik. Ini seru sih.
2: Udah gak bingung nih. Udah gak bingung.
1: Kalau udah itu cerita lama, bro.
3: Tapi masih ada bingungnya lagi.
2: Gak jauh berarti.
1: Iya, masih.
2: Iya.
1: Tapi berbeda gitu.
2: Tapi beda.
1: Beda cerita.
2: Beda orang.
3: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya.
1: Wow.
3: Iya, lebih ada jazzy-jazzy.
1: Itu beda banget sih.
2: Tapi Neymar nih.
1: Salah.
2: Ada samba-sambanya.
1: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
3: Untuk next masih single.
1: Single dulu ya.
3: Aku juga single.
2: Mungkin teman pro 2 se-Indonesia nih ada yang bisa nih.
1: Kok kita malah jadi pilot?
2: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
1: Masih banyak yang bisa explore dulu ya?
3: Iya, betul.
1: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya, di mana?
2: Di mana?
3: Di rahelolivia.official.
2: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
3: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
1: Yes.
3: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
1: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua di SP.
2: Iya.
3: Semuanya.
1: Dan ternyata bisa di-request di Bro 2 FM
2: seluruh Indonesia.
1: Yeay. Alright, thank you so much.
3: Request yang banyak.
2: Betul.
1: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
2: Biar tetap naik terus lagunya.
1: Iya, benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Rachel.
2: Thank you banget.
1: Sukses selalu.
2: Amin. Jangan sampai kapok main kesini ya.
3: Iya, enggak dong.
2: Jangan sampai kapok.
1: Maaf, udah umur ya.
2: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
3: Thank you, amin. Terima kasih.
1: Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
2: Nanti kalau ada gue siarin langsung di sini. Oke, kalau gitu abis ini bakal lanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
1: Betul.
2: Dan kita harus pamit dulu, Elan Negresan dari pamit.
1: Eri Tama pamit.
2: Dan juga
3: Rahel Olivia pamit.
1: Alright.
2: Bye-bye. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Feeling you.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu dari Everyday Band, teman Pro 2 bersepeda menemani kita malam ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita mendengarkan siaran relay dari Pro 2 Jakarta di MLC Music Live Chat. Kali ini kembali ke Jogja bersama saya Surya Abi Maruf yang lanjut menemani kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai dengan jam 12 malam nanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Produk FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produk FM.
4: Jangan galau malam-malam.

10 menit dari pukul 20 waktu Pro 2 FM Jogja. Sebelumnya ada Coldplay kolaborasi bersama BTS My Universe. Yang request lagunya Coldplay, udah ya lagunya ya. Tidak ada kata lain selain matur nuwun untuk requestnya. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini teman Pro 2 menemani kamu di edisi hari ini ya, 16 Juli 2026. Kayaknya kemarin baru awal bulan, kali ini gak kerasa udah pertengahan bulan, akhir bulan, dan 17-an. Karena tahun depan mungkin ada rencana besar teman Pro 2. Dalam waktu dekat mungkin ada juga rencana kamu untuk menikmati momen-momen 17-an di bulan depan teman Pro 2. Kali ini sambil kamu persiapan, biasanya kalau udah tanggal-tanggal segini udah mulai cecet gapura ya, udah mulai buat segala macam pernak-pernik, apalagi buat remaja-remaja yang aktif di komunitas remaja setempat teman Pro 2. Gak ada salahnya buat kamu untuk menyemangati teman-teman kamu yang lain. Kalau memang sekarang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja, malam ini request boleh, boleh banget ya. Aku tunggu banget di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Nomornya masih sama, di save aja 0811 2511025. Hits Indonesia boleh, hits manca juga boleh. Beatnya masih up, boleh sampai dengan jam 9. Sebelum nanti kita ganti format beatnya, nanti jam 9 ada penurunan beat teman Pro 2 ke medium slow. Seperti tadi ada Coldplay, terus juga ada Derry yang judulnya Rubik sudah kita dengerin. Selamat malam untuk Ardian yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM malam hari ini untuk lagunya Avicilla, Selamanya Ada, soundtracknya Let's Fight Ghost tadi udah kita dengerin juga. Selanjutnya aku menyapa untuk yang udah nunggunya lagu Lyodra, Sabda Rindu. Selanjutnya kita mainkan untuk dia.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Lagi aku pilih-pilih nih, bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah, hard skill mumpuni, soft skill mengesankan, tapi sayangnya difabel.
1: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
0: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
1: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
0: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
1: Iya dong.

Erwin Gutawa teman berdua bersama Yura Yunita. Tak kuduga. Sudah kita dengerin tadi ya lagu Beat Up yang sudah di request juga. Terima kasih untuk Ardi yang udah bergabung di WhatsApp yang sama dari Condong Catur. Ada Katrin di Playen. Halo Katrin di Playen. Lagunya apa nih? Benson Boone dan juga Arctic Monkeys yang I Wanna Be Yours. Kita pilihin nanti ya. Terus juga ada Tam-Tam. Selamat malam. Pengen denger lagunya Boyzone dong. Shape of My Heart. Waduh. Lagu lumayan lama ini ya. Terus juga ada Akmal. Untuk lagunya Raisa Kutukan Cinta pertama tadi udah kita dengerin bareng. Aku mencoba juga untuk menyapa untuk Maman yang udah bergabung juga. Terus juga ada Hainun yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Coldplay-nya udah, Cardi B-nya juga udah. Satu persatu hits yang kamu request teman Pro 2 sudah kita dengerin. Sebelum kita ke lagu yang di request sama Kak Tri di Playen, kita ke lagu Indonesia satu dulu ya. Aku punya lagu yang udah ditunggu kali ini, kolaborasi Arsi Widianto bersama Tiara.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Kasihku, menemani kita teman pro 2 kali ini. Selamat jalan juga ya, tim-tim kemarin yang di semifinal. Kurang beruntung rasanya teman pro 2, tapi yang jelas kita akan mencoba lagi untuk menyaksikan bagaimana malam final Piala Dunia 2026 yang tentunya akan makin seru teman pro 2. Karena kemarin aja waktu kita nobar dan juga debar, nonton bareng dan juga dengar bareng semifinal Piala Dunia antara Spanyol, ya teman pro 2, yang akhirnya menjadi salah satu peserta yang maju ke babak selanjutnya, ke babak final, yang juga nanti akan kita saksikan secara bersama teman pro 2. Kembali mengundang teman pro 2 untuk hadir di depan studio Pro 2 FM Jogja di ajang Nobar dan Debar, nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026. Ya, kamu bisa hadir langsung teman pro 2 di jam pertandingan. Dan nanti kita akan juga infoin lebih lanjut apa aja komplimen yang kamu bisa dapatkan. Yang jelas nontonnya gratis sama Pro 2. Kalau kemarin sih aku nonton bareng, itu kick off-nya kan jam 2 ya. Aku udah standby di sini dari jam 4:30 sore teman Pro 2. Karena memang aku kebetulan dinas sore sampai malam dan lanjut sampai pagi, itu luar biasa ya. Antusias, prediksinya di luar dugaan teman Pro 2, karena memang bukan hanya prediksi hasil tapi juga prediksi penonton yang luar biasa antusiasmenya datang dari mana-mana teman Pro 2, bahkan terus berlanjut walaupun kick off-nya sudah berlangsung setengah pertandingan, penonton datang terus ya. Dan kemarin juga ada beberapa komplimen ya, nontonnya gratis. Kemarin aku dapat parfum, terus juga dapat voucher salon, terus juga dapat voucher service gadget ya. Terus juga dapat kupon untuk angkringan gratis. Waduh, terus juga dapat teh hangat gratis, dapat ubi rebus, dapat kacang rebus, terus juga dapat apalagi jagung rebus ya. Wih, makan seru banget. Gak nyangka ya, banyak banget hal-hal yang seru. Dan juga dapat door prize. Wih, kemarin selamat ya buat kamu yang dapat door prize masing-masing. Seru banget, pastinya ada puluhan door prize yang sudah dibagikan kemarin. Yang pasti itu baru malam semifinal ya. Malam finalnya aku yakin sih bakal makin seru. Makanya buat kamu teman Pro 2, cek aja media sosialnya RRI Yogyakarta, media sosialnya Pro 2 Jogja juga, untuk tahu informasi lebih lengkap tentang Nobar dan Debar, nonton bareng dan juga dengar bareng malam final Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia Official Broadcast Audio di FIFA World Cup 2026. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Lanjut teman pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Walaupun kondisi lagi gak baik-baik saja, seperti tadi yang dikatakan oleh Judika dengan lagunya Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Buat kamu yang lagi unwell teman pro 2, semoga cepat sembuh ya. Dan semoga kamu bisa beraktivitas lagi di hari esok, di hari Jumat, di hari yang baru teman pro 2. Kali ini mencoba untuk menemani kamu dengan lagu-lagu selanjutnya sampai dengan jam 11 malam. Soalnya kamu untuk bisa request lagu-lagu yang beatnya medium slow, biar kita juga nemenin teman pro 2 yang lain yang lagi dengerin kita lewat radionya atau juga lewat streamingnya di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya sudah bisa kamu download secara gratis di handphone kamu. Aku tunggu ya request kamu teman pro 2 di WhatsApp yang sama 0811 251 1025. Masih dengan hal-hal yang aku sampaikan tadi teman pro 2, semoga cepat sembuh ya buat kamu yang sekarang lagi enak badan, yang lagi mempersiapkan semua tenaga kamu.
1: Hai,
0: untuk

0: cogor homi dok.
1: Apa?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Woi, ngawur. Main belok aja. Bisa nyetir gak sih?
3: Maaf kak.
2: Untung gak ketabrak. Lagian, mau belok kiri ambilnya kanan. Mana gak ngeseng.
3: Maaf kak, maaf.
2: Maaf. Musimnya nembak nih ya.
4: Lampu sein kendaraan adalah alat komunikasi dengan pengendara lain ketika kendaraan akan berbelok atau sebelum berpindah jalur. Menyalakan lampu sein secara tiba-tiba atau mendadak tanpa memperhatikan jarak saat hendak berbelok bisa berbahaya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 menit sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, dan juga samping kendaraan sebelum memberikan isyarat lampu sein.
0: Prodway FM. Teman terbaik.

0: for kids.
1: Khalidnya udah ya, yang nunggu lagu ini akhirnya kita mainkan Young Dumb Teman Berdua and Broke. Menemani kita di 19 menit dari jam 9 malam. Yang lain boleh gabung, masih panjang, masih sampai dengan jam 11 malam nanti. Aku akan mencoba untuk ngajakin kamu untuk bantuin aku ya. Sebenarnya yang ditemenin itu penyiarnya, karena penyiarnya lagi studio sendirian di sini Teman Berdua. Jadi buat kamu yang pengen nemenin aku boleh gabung ya. Cukup dengan spill lagu apa yang kamu pengen dengerin, aku akan mencoba untuk mencarikannya untuk kamu. Lagunya Khalid, Selamat Malam untuk Yana yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Malam ini spesial buat Putri yang ada di sebelahnya sekarang. Wih, lagi ngumpul nih ya. Lagunya It Gitaf yang judulnya Takut tadi udah kita dengerin jam 8:30 malam ya, waktu jaga malam di awal-awal. Lanjut kita ke satu hits Indonesia, kali ini ke lagu Juicy Lucy Lantas, lagu yang juga udah di request. Matur nuwun untuk yang ada bergabung untuk lagu ini. Nanti WhatsApp kamu kita bacain ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kasian deh teman aku, si Dilan. Stres berat dia.
3: Kenapa deh? Patah hati?
2: Oh, lebih parah. Korban judi online.
3: Dilan, kena judi online. Padahal kelihatannya anak baik-baik ya.
2: Judi online mah gak pilih-pilih. Tua muda, kayak miskin, baik-baik atau enggak, sekali kejerat, susah lepasnya.
3: Pasti tuh, awalnya coba-coba. Lama-lama keterusan deh.
2: Iya tuh, menang berapa kali doang, abis itu kalah.
3: Namanya juga judi online. Dimana-mana yang menang besar, iya si bandar.
2: Iya, sampai abis-abisan tuh si Dilan. Duit buat kuliah sama semua tabungan ludes. Gadget dijualin, diputusin pacar pula.
3: Tuh kan, udah deh, jauhin aja judi online. Bikin susah kehidupan.
0: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Coldplay, teman Pro 2, Color Zura menemani kita malam ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi 16 Juli 2026, teman Pro 2, menemani kamu selanjutnya. Yang udah bergabung siapa ini? Ada Tamtam, request lagunya Shalom 7 yang Hingga Ujung Waktu. Coba ya. Aku coba cariin dulu ya, lagu yang kamu request Tamtam. Oh, ternyata bisa. Abis ini ya. Jangan kemana-mana. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Katri di Playen kembali bergabung. Tadi lagunya udah ya. Arctic Monkeys-nya I Wanna Be Yours. Terus juga Mas Abi. Tapi tebakanku kemarin benar ye. Padahal gak pernah nonton. Oh ya. Yeah. Spanyol versus Argentina. Ih, bener lagi. Bener. Kira-kira bisa kasih tahu antara Spanyol versus Argentina mana yang jadi pemenangnya? Wah. Jadi tebak-tebakan ya. Enggak apa-apa tebak-tebakan ya. Ada lagi yang udah request malam hari ini, lagunya Titu Jangan Lebay. Waduh. Coba deh nanti kita cek beatnya dulu ya. Terus juga dia bergabung malam hari ini, terima kasih. Terus juga ada Ivan yang kembali bergabung. Kevin Ahril di mana? Terus juga ada Dian yang udah bergabung juga 212 FM Jogja. Tam-tam masih standby di sana ya Tam-tam ya. Karena aku juga standby untuk menemani kamu dengan satu hits yang kamu tunggu dari tadi. Satu lagu dari Shalom 7 teman Pro 2, lagu yang cukup lama enggak kita dengerin di Pro 2 FM Jogja. Biasanya sederhana, kalau enggak radio, kalau enggak anugerah terindah. Tapi ini spesial buat kamu yang udah request Shalom 7 Hingga Ujung Waktu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

Satu It's Been Your Love to Mambro 2 2021 menemani kita kali ini ya. Dijaga malam jangan galau. Malam-malam teman Mambro 2. Selanjutnya aku akan mencoba untuk mengingatkan lagi buat kamu. Ada Brian yang udah bergabung, Novi juga, lagunya Sia Snowman udah kita dengerin. Termasuk tadi ada Oki yang udah request lagunya. Untuk lagunya Noah Sally sendiri bisa? Bisa, tadi udah kita dengerin ya. Ada yang tadi request lagunya Solon Seven, Tam-Tam udah ya. Terus juga lagunya Fuad ya, yang udah bergabung di WhatsApp Produ FM Jogja lewat streaming ya, dengerin ya. Lagunya Leto, Ruang Rindu, sama lagunya Yura Yunita, judulnya Bebas. Makasih Mas Abi, sama-sama Mas Fuad. Terus juga ada Ihsan, duh gabung lagi nih ya, maturnuun Ihsan. Ada juga Yeni untuk lagunya Coldplay, tadi udah kita dengerin. Tadi ada yang notice juga dari Fuad ya, lagunya tadi udah dibacain. Saatnya aku untuk memainkan lagu yang udah di request ini, mungkin juga lagu yang relate juga dengan masa-masa itu teman Pro 2, di saat lagu-lagu ini lagi hitsnya. Lagunya Leto, band asal Yogyakarta ya, yang juga mungkin menemani kamu di masa-masa itu teman Pro 2. Nanti kita akan dengerin bareng. Selanjutnya aku siapin dulu ya lagu Manca berikut ini untuk menemani kamu selanjutnya. Ada satu kolaborasi dari Rich Brian sama Nicki dan juga Warren Hu California selanjutnya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini tas apaan sih? Udah gede, penuh lagi.
3: Yang pink, tas siaga bencana tuh.
2: Oh, apaan aja isinya?
3: Basic sih, kayak makanan siap saji, cemilan, air kemasan. Ya, paling nggak cukup lah buat 3 harian. Kotak P3K isinya buat obatan. Ada baju, ada jaket, mantel, masker, senter, lilin sama peluit tuh.
2: Ini apaan nih?
3: Nah, dokumen penting, asli tuh. Aku juga udah punya sih versi digitalnya.
2: Wih, sedia tas sebelum bencana nih. Siapin juga ah.
0: Prodway FM. Teman

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, ini dia teman Pro 2, juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Put, ngantuk nih, mau tidur. Udah kunci pintu belum?
3: Udah, nih kuncinya aku bawa.
2: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
3: Emang kenapa sih?
2: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan pintu loh.
3: Nggak bisa keluar ya? Kekunci?
2: Iya, makanya kalau abis ngunci pintu, kuncinya biarin nyantol aja.
3: Wah, iya juga ya. Kalau gempa kan pasti panik. Mana sempet nyari kunci?

Billy Adam Levine, teman bro 2 Lost Stars, sudah kita dengerin di hampir jam setengah 11 malam, teman bro 2 ya. Aktivitas lalu lintas di depan studio Pro 2 FM Jogja, Jalan Avandi atau Jalan Gejayan, masih terpantau ramai dan juga lancar. Terbaik emang langsung di play. Terima kasih untuk Mas Fuad yang memang lagi dengerin RRI lewat RRI Digital. Selamat malam di sana, dari Kalimantan ya. Lagunya Yura Yunitanya tadi udah kita dengerin bareng, yang judulnya Tutur Batin. Matur nuwun. Ada yang lain gak tadi di pelayan? Karena lagunya GBTS sepertinya terlalu up ini ya. Mungkin lebih slow lagi, bisa di spill lagi lagu apa yang pengen didengerin lainnya. Selamat malam Pro 2 Jogja. Pengen denger lagunya One Direction dong? Kalau gak Jazz Yang Bersamamu. Bisa? Bisa. Ada Isa di Condong Catur. Untuk lagunya Adele Easy On Me, tadi udah kita dengerin juga. Berarti sekarang aku balik ke lagu Indonesia, teman Pro 2. Ada satu hits miliknya aku, JJ. Lagu ini juga sempat jadi jawara ya di Pro 2 Indo Hits dengan hitsnya Melati. Selanjutnya kita dengerin di Jaga Malam Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kita perlu tahu, kekeringan merupakan suatu kondisi kekurangan pasokan air dari minimnya curah hujan yang turun dalam waktu tertentu. Biasanya satu musim atau lebih yang berakibat pada kekurangan air sebagai sumber kehidupan. Beberapa tips yang perlu dilakukan sebelum bencana kekeringan terjadi. Di antaranya, menjaga sumber atau mata air, menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam, secara kolektif membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu dalam konteks pertanian, memanfaatkan mulsa. Mulsa ini adalah material penutup taman budidaya untuk menjaga kelembaban tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Lalu, jangan lupa memenuhi kebutuhan keluarga dengan membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.
0: Produk FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: Ya, yes, itu dia teman Pro 2, I Lead Not Cute Anymore yang berhasil jadi jawara di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly Jakubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
0: Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

54 menit dari jam 10 malam teman Pro 2. Batas senja, rumah dan baju barumu menemani kita kali ini teman Pro 2. Di pengunjung waktu untuk aku harus menemani kamu di jaga malam. Selainnya kan ada jazz music ya, yang lanjut untuk menemani teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan nanti jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin kamu esok pagi pada pukul 4:30 di hari yang baru. Sekali lagi teman Pro 2, buat kamu yang udah bergabung di 0811-251-1025, kita undur diri sejenak ya. Dari jaga malam jangan galau malam-malam, Pro 2 Jogja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: 92FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, internet itu keren. Bisa menghubungkan kita dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang pakai internet buat hal yang gak baik, seperti pelecehan online. Tahukah kamu bahwa pelecehan online itu nyata dan bisa merusak hidup seseorang? Jangan biarkan dirimu jadi korban atau pelaku. Jangan kirim pesan kasar, komentar negatif, atau konten yang merendahkan. Laporkan pelecehan, blokir pelaku, dan dukung teman-temanmu yang jadi korban. Ingat, bersikap baik itu nggak sulit dan dampaknya besar banget loh. Yuk ciptakan ruang online yang aman dan menyenangkan untuk semua. Kamu bisa jadi bagian dari solusi. Stop pelecehan online sekarang.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat berjumpa kembali di dalam Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara di frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Abani Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Apa kabar nih teman Pro 2? Waktunya buat sepada selamat pagi teman Pro 2 di hari Jumat 17 Juli 2026 ya teman Pro 2, barengan sama Adis dari jam 5 sampai nanti jam 10. Dilanjut sama santai siang nih di 10 sampai jam 3. Dan juga kalau bisa nyimak namanya Sore Ceria, menemani waktu sore kamu dari jam 3 sampai jam 7. Dan di jam 7 sampai tengah malam nanti 24, kamu bisa dengerin lagi. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Mengawali pagi teman Pro 2 dengan semangat pastinya. Yuk simak sepada selamat pagi teman Pro 2 hanya di sini 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah. Menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

Teman Pro 2 RRI Yogyakarta memberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan becak kayuh listrik wisata Bekalista di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta kemarin sore. Peluncuran ini sekaligus membuka event Pasar Rakyat Umi Ultramikro di lokasi yang sama. Peluncuran Bekalista ditandai pemotongan pita bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan sejumlah pejabat. Melalui peluncuran Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.

0: masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan OJK dari Simeon Yogyakarta terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Langkah ini dilakukan menyusul masih lebarnya kesenjangan antara tingkat pemahaman dan penggunaan layanan keuangan. Kepala OJK DIY Eko Yunianto menyatakan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan SNLIK tahun 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan pada kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai 61,76%, sedangkan indeks inklusinya mencapai 84,40%. Hal ini menurut Eko menandakan bahwa masih banyak generasi muda yang telah menggunakan produk serta layanan jasa keuangan, tetapi belum memahami manfaat maupun resiko penggunaannya secara optimal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang jembatan dan pembangkit listrik di Iran. Trump mengatakan serangan tersebut akan dilakukan apabila Teheran tidak kembali ke meja perundingan. Melansir BBC News, ancaman tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan Fox News, muncul ketika Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat saling serang selama 4 hari berturut-turut. Trump mengatakan Amerika akan menyerang infrastruktur penting Iran pada pekan depan jika tidak ada kemajuan dalam negosiasi. Ia sebelumnya membatalkan rencana pengenaan biaya 20% terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Dua gigi teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Adis, semiapa kembali lagi pagi-pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 ya. Yuk, semangatnya dibakar dulu sampai level maksimal ya, supaya kamu tuh hari ini kayaknya bisa sat-sat wat-wat lah gitu, ngelakuin apapun yang lagi kamu rencanakan ya. Aku semangatin barengan sama Adis di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Bro 2, waktunya Adis temenin kamu semua ya. Ada yang kayaknya bangun pagi ini kok masih ngantuk banget ya. Harusnya sih seger kalau tidurnya cukup. Tapi kalau memang ternyata tidurnya kurang, kualitasnya juga buruk, keganggu-ganggu gitu ya. Ya wajar lah kalau masih agak ngantuk pagi hari kayak gini teman Bro 2. Emang jam berapa tidurnya? Atau jangan-jangan kebiasaan ngopi yang terlalu malam itu bikin kamu juga jadi berantakan waktu tidurnya teman Bro 2. Soalnya kalau kata studi dari Sleep Medicine Review, sebenarnya yang namanya satu cangkir kopi yang standar itu biasanya sekitar mengandung 107 mg kafein, teman Bro 2. Sebaiknya diminum sekitar 8 jaman sebelum waktu tidur. Jadinya nggak mengurangi durasi tidur kamu gitu. Karena sebenarnya paling aman kalau menurut dokter adalah kafein itu di bawah 50 mg per harinya. Itu sekitar 2 gelas ya, tapi dengan catatan minum kopinya itu nggak lebih dari jam 2 siang. Nah loh, kalau menurut studi tadi sebenarnya kalau kamu tuh tidurnya jam 11, katakanlah gitu ya, 11 malam ya, berarti waktu ideal buat ngopi itu adalah sebelum jam 2 siang gitu. Tapi ya gimana ya kalau udah kebiasaan kamu tuh ngopi bahkan lebih dari 2 cangkir sehari gimana dong? Apalagi begitu bangun pagi, wah belum pagi nih kalau belum ngopi. Buat kamu yang punya kebiasaan ngopak, ngopi pagi jam-jam segini biasanya udah mulai cari-cari tuh, mana ya kopi masih ada gak sih stoknya? Ritual pagi yang gak bisa kamu lewatin ya. Well, apapun yang kamu kerjain teman Bro 2, kayaknya sih hari ini banyak yang bakalan gaspol gitu kan. Ya gimana gak gaspol, karena memang besok udah weekend lagi. Kalau memang punya waktu buat atau punya rencana buat jalan, kayaknya sih semua harus udah kelar hari ini gak sih? Aku temenin ya semangat pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Teman Radio, waktunya kita update dulu informasi olahraga untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja. Kita mulai dari gelaran panjat tebing dunia, teman Pro 2. Yang ini, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI mengirimkan dua atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Youth Championships Arco Italia. Turnamen digelar pada 18 hingga 25 Juli 2025. FPTI mengirimkan dua atlet muda, Ardana Cikal Damarwulan untuk nomor lead dan boulder U17 Putra, serta Hamdan Malik Bakmuhibar untuk nomor speed U19 Putra. Pelatih lead Timnas Amri menyatakan tak ada target spesifik untuk kedua atlet karena prioritas utama merupakan pengalaman bertanding di level internasional dan meningkatkan jam terbang mereka. FPTI berkomitmen membina atlet usia muda melalui keikutsertaan di berbagai ajang dunia sebagai bagian dari strategi generasi atlet panjat tebing Indonesia untuk jangka panjang.

kedua kita berpindah ke arena voli. Timnas voli putra Indonesia mengalahkan Kamboja 3-0 di Candor City Arena Filipina pada 16 Juli kemarin, buka peluang lolos ke semifinal Southeast Asia Field Cup 2026. Asisten pelatih Nur Widayanto mengungkapkan tim melakukan analisis permainan Kamboja sejak pagi dan menargetkan main nomor 9 dengan servis akurat. Strategi rotasi pemain dengan memasukkan Ramadan Dio menggantikan Alvin dan Nibras juga terbukti efektif mengubah ritme pertandingan dan memenangkan set ketiga. Super Sport Pro 2 Super Sport. Sementara itu, teman Pro 2, Manchester United memulai persiapan pramusim 2026-2027 dengan tur Eropa yang melibatkan 6 pertandingan pramusim sebelum musim Liga dimulai. Klub telah merekrut Henry Santos dan juga Yuri Tillemans untuk memperkuat skuad di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Lawan-lawan pramusim Manchester United mencakup Wrexham, Rosenborg, Atletico Madrid, PSG, Leeds United, dan AC Milan sebelum melawan Hull di pekan pembuka Liga Primer.

0: Itu di teman Pro 2 rangkuman berita olahraga yang bisa kamu simak pastinya di Pro 2 Super Sport Pro 2 Jogja ya. Kita siarkan di Games Pada dari Senin sampai dengan Minggu. Info lengkapnya bisa dicek di rri.co.id. Super Sport
1: Pro 2 Super Sport Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

Pro 2 slow kalau kata yang Lex Vecai Gamaliel gitu ya. Kalau memang kamu tuh hari ini udah punya rencana A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu kan ya. Mengawali pagi-pagi memang sebenarnya membuka peluang lebih besar untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan rencana. Tapi kalaupun ternyata kamu agak telat gitu ya, dikit telatnya mungkin masih bisa dikejar tanpa harus ngegas di jalan raya ya. Hati-hati, karena yang namanya jalan raya tuh kalau kita nggak patuh sama peraturannya, rambu-rambu lalu lintas, bisa jadi hutan belantara nggak sih teman Pro 2? Kadang-kadang suka nggak bisa diduga gitu ya, tiba-tiba aja ada yang nyalip nggak pakai ngesen gitu. Atau misalnya ada yang rabas aja, lampu merah, kan serem ya gitu. Makanya aku bilang kayak hutan belantara. Well anyway, kalau memang hari ini kamu lumayan sibuk tapi ngerasa kurang waktu karena memang hari Jumat ya. Gak tau kenapa sih kalau hari Jumat tuh kayak ngerasa lebih pendek aja gitu harinya. Kayaknya emang ini pengaruh atau faktor psikologis gak sih teman Pro 2? Atau faktor kebiasaan juga ya? Karena kan mau antisipasi weekend nih, otak kamu tuh udah ngajakin buat santai lebih awal yuk gitu kan. Tapi ternyata kenyataan tidak sesantai itu. Atau kayak jam kerja dan jam belajar yang lebih pendek kalau di hari Jumat ya, persiapan sholat Jumat juga, persiapan yang mau weekend tadi itu gitu. Ya udah, kalau emang ternyata walaupun acara kamu panjang banget, banyak banget dan sampai nanti malam malahan gitu ya. Kalau misalnya dimulai pagi-pagi semoga sih bisa lebih cepat kelarnya gitu. Mau rencana kemana sih teman Pro 2? Mau ke Malioboro lagi karena kemarin belum sempat liburan ke sana. Apalagi buat warga lokal yang udah kayaknya tiap hari ngelewat Malioboro. Tapi kalau jalan-jalannya sih di skip aja gitu, entaran aja ya. Ada banyak hal baru yang bisa didapetin di Malioboro. Nanti deh aku ceritain. Salah satunya adalah gedung DPRD yang sekarang dipindahkan ke Jalan Kenari ya teman Pro 2 ya. Bakal jadi apa itu gedung? Nah, nanti deh kita bahas di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sambil mungkin buat kamu yang mau nyemangatin diri sendiri ataupun juga orang-orang kesayangan kamu, boleh chat deh di 0811 251 1025 ya. Atau VN juga boleh.